Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengingatkan orang ramai supaya mengemaskini alamat pada MyCard terlebih dahulu sekiranya berlaku pertukaran tempat tinggal bagi memastikan maklumat lokasi mengundi sentiasa tepat dan terkini. SPR menerusi perkongsian di media sosial rasminya memaklumkan penetapan bahagian pilihan raya seseorang pemilih adalah berdasarkan alamat mastatin yang direkodkan dalam MyCard melalui Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Menurut SPR, sebarang perubahan alamat perlu dimulakan dengan proses kemaskini maklumat di JPN sebelum permohonan pertukaran bahagian pilihan raya dibuat menerusi platform MySPR, Pejabat SPR Negeri, Ibu Pejabat SPR, Pejabat Polis Terpilih atau program outreach yang dianjurkan Suruhanjaya itu. SPR menjelaskan pertukaran alamat pada MyCard tidak menyebabkan lokasi mengundi berubah secara automatik dan pemilih perlu mengemukakan permohonan pertukaran bahagian pilihan raya secara rasmi. Langkah itu penting bagi memastikan pemilih dapat menunaikan tanggungjawab demokrasi di lokasi yang lebih hampir dengan kediaman semasa sekaligus menjimatkan masa serta memudahkan urusan pada hari pengundian. Perubahan bahagian pilihan raya hanya akan berkuat kuasa selepas disemak dan diperakukan oleh SPR serta diwartakan dalam daftar pemilih tambahan pada bulan berikutnya. Kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET terus menunjukkan peningkatan memberasakan apabila merekodkan kira-kira 459,000 pelajar tahun lalu berbanding 344,000 pelajar pada tahun 2020. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata perkembangan itu membuktikan TVET semakin mendapat mitra fund dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk melanjutkan pengajian. Menurut beliau, peningkatan berkenaan didorong oleh pelbagai usaha kerajaan dan pihak berkepentingan dalam memperkasa ekosistem TVET selain meningkatkan kesedaran ibu bapa terhadap prospek kerjaya yang ditawarkan menerusi aliran tersebut. Tambahnya, TVET bukan sahaja membuka peluang kepekerjaan kepada graduan, malah menyediakan laluan pendidikan yang membolehkan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi termasuk ijazah di universiti. Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM memperkenalkan skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas SPPWE sebagai langkah memperkasa penyertaan golongan berkenaan dalam sektor keusahawanan dan ekonomi negara. Inisiatif baru itu menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama kepada warga emas yang layak sekaligus membuka ruang kepada mereka menjana pendapatan menerusi aktiviti perniagaan secara sah dan teratur. Skim tersebut diwujudkan bagi menggalakkan warga emas terus kekal aktif, produktif dan berdikari di samping memanfaatkan pengalaman serta kemahiran yang dimiliki untuk meneroka peluang keusahawanan. Melalui pelaksanaan SPPWE, golongan warga emas bukan sahaja berpeluang meningkatkan taraf ekonomi keluarga, malah terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara menerusi penyertaan dalam ekosistem perniagaan tempatan. Program Konvoi Subuh Alusta 2026 dijadual berlangsung Sabtu ini dengan menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Kedah dalam usaha memperkukuh amalan solat berjemaah dan memupuk semangat kebersamaan dalam komuniti. Menerusi kenyataan berkata, program yang berpusat di Masjid Zahir itu akan dimulakan dengan kiam subuh dan solat subuh berjemaah sebelum diteruskan dengan pengisian tazkirah serta aktiviti kemasyarakatan. Selain itu, penganjur memaklumkan program berkenaan turut menjadi platform menggalakkan gaya hidup sihat dan pelibatan masyarakat. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita tadi disunting oleh Anwar Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

dalam minggu lepas dan minggu ni lah kan. Saya rasa minggu yang menggembirakan lah bagi saya. Minggu ni tentunya pasangan saya ni pun dah sampai ke fasa yang seterusnya. Kan? Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Kan? Faham-faham je lah. Ke fasa yang seterusnya. Dan memikul tanggungjawab yang besar. Ya, adikku Najmi. Ada ke fasa yang seterusnya. Dan nikmatilah kehidupan yang seterusnya. Semoga berpanjangan. Berkekalan. Apa lagi, biarlah manis tu sampai bila-bila. Walaupun memanglah adalah macam-macam kan, selain daripada manis tu ada perisa-perisa lain lagi kan. Tapi biasalah kalau dilaluinya bersama-sama ya. Ini pengalaman orang lama ni. Okeylah. Tapi saya seronok. Seronok kemarin tentulah majlis bahagia untuk pasangan di konti saya ni. Najmi, kita menemui ramai sebenarnya pendengar-pendengar ni yang kata memberi sokongan kepada Sumi. Itu yang saya paling syok sekali lah. Paling suka sekali melihat ramai yang memberi sokongan kepada Sumi. Alhamdulillah. Dan tak juga, terlupa juga untuk Ibas. Memberikan sokongan. Dan juga penyampai-penyampai yang lain jugalah. Dan juga apa yang seronok lagi ni DJ Su juga. Minggu lepas DJ Su pergi ke satu tempat. Untuk yalah, untuk kita nak aktiviti kanak-kanak kan, dah cuti sekolah kan, di satu tempat yang banyak haiwan, di negeri Kedah. Satu tempat tu kita boleh sebut nama tempat tu, tapi yang paling menyeronokkan saya sebab dijamu untuk orang yang masuk ke tempat tu dengan radio Kedah, Kedah FM. Waktu tu yang bertugas, saya pergi dah sekitar 10-2 kan. 10-2 waktu yang bertugas tu adalah CTZ. Jadi bila saya dengar, jadi seronok lah. Itu saya mungkin minggu lepas dan minggu ni memang menyeronokkan bagi saya. Minggu ni sebab saya lihat ramai yang sokong Sumi. Jadi ramai yang kenal Sumi. So jadi tu seronok saya bergambar semua. Dan kita tahu sokongan-sokongan daripada anda yang tak berapa belah bagi. Dan juga saya juga suka kepada tempat-tempat yang mana-mana lah, tempat-tempat rekreasi ke, tempat-tempat kedai makan ke, yang yang buka radio Kedah. Itu yang paling best. Sebab kalau kita tak sokong radio Kedah, siapa lagi? Okay. Dah. DJ Sumala nak cakap apa-apa lagi dah. Yang paling pentingnya, masih lagi musim-musim apa? Musim kenduri. Musim kenduri. Dan ada yang cari jodoh juga di majlis perkahwinan. Ada juga yang bertemu jodoh diaturkan oleh kawan-kawan. Ada juga bertemu jodoh tanpa sengaja. Tertelefon. Telefon orang lain, tertelefon ni sedap pula suara dia. Suara DJ. Suara DJ. Lepas tu try pula mesej. Kosong pula tu. Masih single. Dah nama jodoh. Ada berjumpa berjumpa jodoh dekat dalam lift. Tolong tekan je lah. Jangan cakap nak ke tingkat mana? Tingkat 4. Saya pun nak tingkat 4. Kita nak buat apa tingkat 4? Saya ada interview. Masih itulah berputiknya cinta. Tolong kata cinta ni luar biasa. Cinta yang luar biasa. Okey, kongsikan dengan DJ Su. Anda bertemu jodoh kat mana? Tapi pastikan jodoh tu jodoh yang dah ni dah. Ataupun yang sekarang ni dalam fasa yang seterusnya pun boleh. Kau kasihkan dengan saya ni diaturkan oleh kawan-kawan Su. Sebab saya cari tak jumpa. Lalu saya cakap tolonglah cari. Penat dah nak cari sana sini kan. Okay, jodoh anda bertemu di mana, jumpa kat mana, kenduri kahwin diaturkan orang, mana-mana je lah, tanpa sengaja boleh. Kongsikan bersama dengan Su selepas ini.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat mentah darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: tu?
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey? Yalah,
0: nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: Jangan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyanya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku. Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Sabar. Nanti tambah bunyi sikit.

pagi semua orang kabur. Sihat-sihat ke? Alhamdulillah. Semuanya orang kabur semua sihat-sihat dah. Alhamdulillah. Tu yang kita harapkan. Dan terus mendengar Kira FM 18 jam sehari. Sentiasa temani anda. Saya pun tak tahulah kan. Kadang-kadang orang kata DJ Su gelap pun dah suka dah. Dah syok dah. kita gelap pun orang suka nak. Alhamdulillah lah. Saya ingat kan orang tak suka. Kita kena kontrol-kontrol lah sikit gelap tu kan. Okey, saya jumpa jodoh dalam pulau, kata Mus Al-Fatih. Ada je jumpa jodoh tadi di media sosial pun ada juga. Lagi-lagi-lagi jumpa kat mana lagi? Jumpa kat Yusri Hashim. Jumpa dekat media sosial 12 tahun lepas. Lah, Alhamdulillah dah anak 3. Okey-okey, boleh-boleh. Lagi-lagi ada yang bertemu. Nak bertemu kat mana lagi? Ada yang diaturkan. Orang Negeri Sembilan pun ada. Orang Taiping pun ada. Ada lagi ramai-ramai lagi. Kuala Ketir pun ada. Ni jumpa di Kelang. Ini daripada Ahmed Tok Man 79. Jumpa di Kelang. Kerja sama-sama. Hari-hari tengok dia lama-lama. Terpaut cinta. Bila dah terpaut cinta, apa lagi? Masuklah meminang kan. Dah berkenan. Rasa macam dia sesuai dengan kita. Dia melengkapi diriku ini. Jadi fasa yang seterusnya. Okey, jumpa kat mana pasangan anda tu? Okey, Pokok Sedar pun hadir, Cik Basiah. Okey, soalan saya hari ini, soalan DJ Su hari ini tentang jodoh tu jumpa kat mana. Okey, jodoh-jodoh. Pasangan yang ada di hadapan anda, ada di sisi anda tu, yang pi market sama-sama, yang pi jalan-jalan sama-sama tu, jumpa kat mana? Selamat pagi kepada Asfian Mahyus. Asfian Mahyus sentiasa mendengarkan kita nun jauh di Mempawah Indonesia. Selamat pagi ceria DJ hadir di Kedai FM pagi ini. Terima kasih Asfian. Juga Cik Su layan Kedai FM. Kak Su Felda Guadnapai Jitera Kedah FM terbaik. Orang Jitera pun ada. Kuala Ketir pun ada. Semua ni lah terus mendengarkan Kedah FM. Kak Long Siti, selamat bertugas hari ini untuk Najmi. Tahniah juga. Katanya bak topik pagi ni, jodoh sis pilihan keluarga. Ni kalau Siti kata pilihan keluarga, maksudnya dia tak jumpa kat mana-mana, semuanya telah diaturkan oleh pihak keluarga. Bercinta lepas kahwin lah sis dan suami. Alhamdulillah. Walaupun telah diaturkan oleh keluarga, dah sampai 29 dah. Hampir mencecah 30 tahun usia perkahwinan. Dahsyat. Hebatlah. Hebat 29 tahun kan. Walaupun kata bukanlah pilihan sendiri, tapi itunya bukan salah satu sebab lah juga. Okay. Lagi-lagi Kak Mah kata kau no comment. Dah komen pun dah komen lah. Tapi yang paling penting dia ucap juga tahniah kepada pasangan saya ni. Pasangan duet konti saya ni, Anaman. Tetap juga dia buat ucapan untuk Najib Jimmy, sahabat pengantin baru. Dan juga jodoh saya jumpa dekat tempat kerja. Dulu dekat minimarket dekat Gua Cepedak, Jalan Jenun lah ni minimarket lah. Dan kedai-kedai dia lama dekat situ. Tak ada dah, katanya tahun 95. Okey, maksudnya jumpa di Pasar Raya lah no, dekat Gua Cepedak. Jadi macam mana dia tu, apa dia tu kerja kat sana ke, dia tu beli barang ke kan? Cuba cerita bagi jelas sikit. DJ Su bukan apa, nak tahu juga kan. Bila orang terjumpa pasangan-pasangan ni kadang-kadang dalam satu cerita yang berbeza-beza. Cerita hidup, cinta, jalan kehidupan ni berbeza-beza tau. Walaupun kita ni rambut sama je colour kan, ada satu, ada cuma hitam putihnya tu je lah kan, betul yang di colour. Okay, selamat pagi baru juga untuk Najmi, semoga bahagia hingga ke jana. Dari Sarah Ismail Kuala Nerang. Okay, di Titi pula pun rancak juga ni. Sari Ji sebaca. Okay, topik hari ni, jumpa jodoh kat mana. Okay, Cik Normawati, saya jumpa dalam kilang, van kilang. Dia driver saya. Dia driver, saya penumpang. Sekarang dah 33 tahun. Okay. Jumpa jodoh kat mana? Lekah. Lagi-lagi Wak Nur Rumah, terima kasih. Muhammad Khairin pun terima kasih. Jodoh saya sebelah rumah. Wah, mana nama wah-wah-wah saya ni? Lambat sangat ni. Jodoh saya orang sebelah rumah. Jodoh berjiran. Jumpa dari kecil-kecil lagi. Senang sungguh no.
kalau jodoh sebelah rumah ni. Tapi ada susah juga katanya kan. Sebab sekejap lagi dah kerja nak balik rumah mak dia lah. Dekat je. Bergaduh sikit pergi balik pergi rumah mak dia. Bergaduh sikit pergi rumah mak dia. Tension saya. Hasnida. Hasnida 748. Kan ni jumpa kat mana ni? Jumpa dekat pasar raya ni. Harimau Putih. Jumpa kat satu pasar raya lah. Tak boleh sebut lah kan. Nama dia Harimau Putih Al-Ghaib. Jumpa jodoh ni betul kan ni Azwan? Cuba bagi tahu kat saya ni. Sekejap lagi saya baca.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okey, 8.43 Media Pagi Lembayung. Tari sebentar tadi, Wani Hasrita. Okey, musim kenduri masih lagi rancak ya, rancak serata-rata. Dan banyak kisah-kisahnya lah. Setiap pertemuan tu ada kisahnya. Mesti ada pertemuannya tu diaturkan orang, pilihan sendiri ataupun apa lagi. Macam-macam lah. Semuanya tu dah diaturkan oleh Allah SWT. Kan? Kita berusaha mencari tapi kadang-kadang tak jumpa, tiba-tiba dia hadir. Itu dah namanya jodoh. Kita nak cari daripada anda semua yang sedang menonton di Jisoo ketika ini, juga di rumah biru. Yang nak telefon pun boleh. Boleh juga. Apa salahnya? Kalau anda nak kongsikan, nak jumpa jodoh kat mana, dah usia perkahwinan dah berapa tahun dah, boleh kongsikan dengan Sue. Okay, Cik Normawati, saya jumpa dalam van kilang. Van sekolah lah. Van kilang, dia driver saya, penumpang. Penumpang di belakang. Sekarang ni dah 33 tahun dah. Alhamdulillah. Wow, ni kisah yang syok ni kan. Daripada dia memandu untuk dia ni sebagai penumpang, lah kali dia memandu sampai bila-bila lah, bawa ke mana-mana. Ya, 33 tahun. Okey, lagi-lagi ada lagi tak? Pagi juga saya ingat penting baru untuk Najmi, kata Wan Norma. Okey, semoga berbahagia. Hasnida tadi dah baca kan? Jodoh sebelah rumah, jodoh berjiran, jumpa dari kecil-kecil lagi. Okey, dari yang ni jumpa dengan jumpa di penjara, penjara Taiping katanya. Jumpa dengan bertemu jodoh dengan warden wanita. Wah, alhamdulillah ya. Itulah dia, jodoh tu memang kat mana-mana saja. Mungkin kita tengok macam satu lokasi yang agak mustahil. Tapi tengok, boleh juga ni. Watan pun ada juga. Semoga sihat, sejahtera, selamat pagi, ceria selalu. Okey, di Jamie 200 pun ada juga. Rahim Desa, saya pun jodoh sekampung juga. Kalau tahu awal lagi masuk meminang, mai tua baru mai jodoh. Ya ke? Waktu bila yang masuk meminang tu? Tak apalah kan, jodoh ni juga selain daripada tak tahu waktu dan masanya, usia pun dia tak mengira usia. Okay, Cibai, nama dia. Tak apalah, sebut Cik B je lah. Jodoh saya, secret admirer saya. Okay. Kak T. Roni, jumpa jodoh dekat kedai makan. Alhamdulillah, 35 tahun. Macam mana ni? Kak T ni yang meniaga kat situ ke? Tolong ambil order ke kan? Jumpa hari-hari dia order, dia makan kat tempat yang sama. Lala terpaut. Tak tahu lah cerita dia macam mana. Sarima Hashim, tadi ni macam saya baca tadi lah, jumpa di pasar raya, bekerja di sana. Sekarang dah 35 tahun. Oh, banyak ni. Lagi Rizwan. Ada yang ni, ada jumpa jodoh di masjid. Hari-hari tengok dia pergi, kata solat ni lah. Setiap waktu kita tengok solat fardu dia ada je. Jadi terpaut pula. Lala jadi pasangan hidup sebab selalu tengok mai ke masjid. Okey, Pak Teh Atan, saya tak handsome, kawan kenalkan, hanya berbual melalui telefon je, bercinta selepas pernikah. Alhamdulillah, macam tu jugalah cerita-cerita best-best ni. Okey, jumpa di tempat kerja. Cik B kata jumpa dekat Langkawi. Okey. Cikgu praktikal, betul. Siapa yang kongsi dengan Jisoo ni? Ada yang berjumpa dengan jodohnya sebagai cikgu. Lala jumpa jadi jodoh dia sebab waktu tu cikgu praktikal. Kira muda lagi lah. Boleh lah. Jadi jodoh. DJ Mi kata jodoh ni jangan dicari, biar dia datang. Hanya kita doakan supaya jodoh yang baik-baik datang. Itulah. Jangan pernah putus untuk berdoa dari segi jodoh ni kan, yang masih mencari ni lah. Semoga yang datang, yang hadir itulah yang baik-baik saja. Okay, okay, ada lagi tak? Lagi, saya nak baca lagi cerita jodoh ni. Jumpa kat mana? Jodoh jumpa lalu depan rumah. Oh, hari-hari kan, Fini. Hari-hari dia lalu naik motor ke, ataupun dia lalu jalan kaki ke. Lepas tu tengok-tengok.
Tengok-tengok tengok-tengok macam sesuai je dengan kita kan. Lepas tu bolehlah jadikan jodoh kita. Okey. Betul, lalu meronda naik motor. Okey. Kongsikan dengan DJ Su hari ni 8.49 minit pagi. Terus bersama, jom kita nak cari lagi jodoh kita ada di mana.

Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana

0: Lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sana, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia, Kedah FM. Okay, bawa tadi DJ Su kata tadi yang meriah untuk pagi ni tentunya di TT Rumah Hijau pun tak mau kalah juga. Okay, saya cerita Taman Cempaka Selamat. Dia nak ucapkan selamat juga untuk partner saya DJ Najmi. Semoga berbahagia. Dan katanya saya bertemu jodoh masa duduk selalu pergi mengaji Quran. Tok guru tu jadi mak mertua saya lah sekarang ni. Sekarang dah ada 3 anak dah, 30 tahun dah perkahwinan. Alhamdulillah. Ha, itulah dia jodoh ni. Menarik lah, kita pun tak tahu apa yang tertulis jodoh untuk kita semua. Okay, ada juga bertemu jodoh sebab dia berkawan dengan adik ni. Dia ada bawa, selalu bawa kawan dia main rumah, bawa-bawa, yelah, kadang-kadang nak study sama-sama, nak bincang, bincang semua kat rumah dah. Bincang, lepas tu abang dia pun tengok, perhati lama dah tengok ni, lama segak juga dia ni. Ha, lama-lama dia berkenan, so jadi kak ipar pun ada juga ceritanya. Boleh juga. Okay, Rosli Hamid jumpa jodoh dengan Hamidah masa mandi kat Ayat Terjun Tupah. Lah ni cucu 5 orang dah. Okay, lagi apa cakap lagi? Lepas tu Kak Isha Pendah, semoga kakak bahagia. Oh, ni untuk Najmi. Okay, ni jumpa jumpa jodoh dengan bekas pelajar. Dulu jadi guru sandaran, lepas 2 tahun tinggalkan jawatan tu, jumpa balik, berkenan

0: sangat-sangat akhirnya berkahwin. Alhamdulillah dah 33 tahun dah. Terima kasih banyak-banyak. Aduh, itulah dia. Jodoh ni memang misteri lah kan. Ha, perkataan sesuai misteri lah. Kita pun tak tahu jodoh yang tertulis. Dan kita pun tak sangka-sangka jodoh tu hadir dan datang. Okey, ada lagi tak? Ada sebenarnya, tapi tak apalah, kita beri laluan untuk Utama 9 pagi.
1: Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Ekornya juga Michael Jackson dengan Hold My Hand. Pegang tanganku di saat-saat kita kesusahan, di saat kita perlukan teman, pegang tangan seseorang itu kan. Jadi tak ada alasan untuk nak pegang tangan orang. Sebab terpegang tangan ni sebenarnya boleh meredakan stres. Tapi pastikan tangan yang dipegang tu tangan yang halal lah kan. Ni tangan tak halal memang senang lah, sedap lah nak pegang. Kalau tangan pasangan kita, tangan mak kita, tangan ayah kita, sebenarnya pegang tangan-tangan kawan kita yang sama jenis ni, mungkin dia ada masalah, dapat mengurangkan stres dia, dapat menurunkan tekanan darah dan meredakan kesakitan fizikal, kesakitan dah lama yang dia alami. So jadi tak ada masalah. Okay, itu yang dikatakan menurut kajian. Selalu orang nak kata kalau itu baru pegang, belum lagi menggenggam menggenggam tangan insan tersayang. Sebab kadang-kadang kita ada macam-macam masalah kan. Kita pendam seorang diri, lama-lama nanti akan memburukkan kesihatan kita. Okay, kita tak mahu kesihatan yang buruk kepada diri anda. Okay, saya nak baca lagi komen-komen daripada anda yang kongsi-kongsi pertemuan jodoh kat mana. Tu yang saya nak baca ni. Antaranya Arpah tadi dah kongsi rekod tadi jumpa kat Pasar Malam. Ada Mazni Harun, jodoh saya kawan sebelah masa tingkatan 4. Oh, kelas sebelah kot noh. Cikgu yang letak sebab tak ada tempat kosong, bertemu semula selepas hampir 30 tahun. Oh, okey, Syahrian noh, saya bertemu jodoh yang diaturkan oleh arwah mak. Allah sebaik-baik penentu, kita reda saja. Amin. Diaturkan oleh arwah mak. Selalunya mak ni kan dia takkan salah pilih, salah menilik, salah pandang. Zaitun Ahmad, sebab dia ada aura, dia ada firasatnya. Selamat bertugas, semoga cerah-cerah semua. Selamat pagi daripada Kak Tun, Bandar Baru Kedah. Kak Tun suami berjumpa di tempat kerja. Alhamdulillah sekarang dah 42 tahun. Tahniah juga kepada DJ Najmi dan pasangan. Semoga selamat pengantin baru. Semoga berkekalan. Amin. Roslinda Arsyad, selamat pagi, selamat bertugas. Fauzia Hussein, jumpa DJ Su. Oh, terima kasih Kak Fauzia. Kita lagi biah-biah dari Sarawak pun ada juga. Okay, Batum Suriani katanya, saya dan isteri bertemu jodoh dekat Kelang. Bakar Arang dan pada tahun 1991, berkawan 9 bulan, bertunang sebulan, terus kahwin. Alhamdulillah, perkahwinan dah 35 tahun. Hui, semuanya ni yang ni. Saya perlukan tip-tip lah. Sebab saya tengok 29, 30, 35. Ni yang orang berpengalaman ni mungkin boleh kongsikan tip-tip untuk kekal. Sebab ramai pasangan muda sekarang ni Baru melewati fasa perkahwinan. Dan mereka nakkan, mereka dah hargakan tip-tip daripada pakar-pakar kita ni. 35 tahun, 20 lebih pengalaman berumah tangga. Okay, terus lagi bersama dengan Su, akan temani anda sampai 10 pagi nanti, bersama pula dengan Awi.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Dalam memajukan kehidupan yang kita lalui ini, jangan pernah menyerah kalah. Selagi ada ruang untuk kita bangkit, untuk kita berusaha, jangan kita sesalinya. Kalau ada kegagalan ke, itulah lah namanya proses nak belajar. Kan? Bila kita gagal, apa-apa semua, kita kena bangkit. Jangan menyerah kalah. Yang paling pentingnya, kita usaha dan terus usaha. Macam ni jugalah usaha tangga kejayaan. Pemain bola kan, memang dia akan sentiasa jatuh. Yalah, jatuh main bola. Tapi bukan jatuh yang tu. Jatuh kadang-kadang pasukan mereka menang, bukan pasukan mereka kalah. Macam itulah. Dan juga mendapat kecaman-kecaman. Dan mereka terus bangkit dan terus bangkit. Okey, sebab pasal pemain bola, ini dia Beckham. Terima bintang di Walk of Fame Hollywood. Ingatkan dah pernah dapat dah sebelum-sebelum ni. Oh, bawahnya belum lagi ya. Bekas Kapten England David Beckham akan menerima penghormatan bintang di Walk of Fame Hollywood sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya dalam mempopularkan bola sepak di Amerika Syarikat. Dan majlis penganugerahan kepada bekas pemain berusia 51 tahun itu akan berlangsung pada 12 Jun dengan dihadirilah pelakon terkenal Tom Cruise serta isterinya juga bersama dengan isteri Beckham ni, Victoria Beckham. Dan acara itu dilangsungkan beberapa jam sebelum perlawanan pertama di bumi Amerika Syarikat di kejohanan Piala Dunia tahun ini yang dianjurkan oleh Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada. Tu dia, Beckham dapat bintang Walk of Fame. Dan juga terkini tentang Jacinda ni, operasi SAR ni ataupun SAR ni untuk hari ni akan ditentukan sama ada nak meneruskan atau nak menamatkan proses SAR pendaki wanita Jacinda Seridan yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu. Saya pernah bila ada isu-isu macam ni kan, saya tertengoklah satu video seorang wanita ni, dia baru kongsi dia hilang 19 hari. So jadi tak mustahil lah kita boleh temui Jacinda ni dalam keadaan selamat ya. Tapi kita doakan terbaik lah ya, doakan terbaik agar ditemui dengan keadaan selamat. Sebab kita tak tahu 19 hari seorang wanita boleh hidup tau. Boleh hidup dengan berbekalkan makanan yang sedikit sangat. Sikit je. Tapi itulah kecekalan dia tu. Dengar syok juga dia cerita. Dia lalu ke kawasan sungai, jumpa ayat terjun apa semua. Lepas tu cermin mata dia pula ni. Dia pakai cermin mata. Jadi dia berjalan dalam keadaan nampak mata. Yalah, biasalah orang yang ni kan, yang menggunakan cermin mata ni. Seronok ke lah. Tapi itulah, bayangkan. Tapi dah satu yang saya suka dengar dia cerita, bila dah jumpa pendaki-pendaki lain tu, dia nikmat dia dapat makan tu, makanan pertama yang dia makan tu. Itu je. Dapat.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Ada yang teruja-teruja ke pagi-pagi macam ni? Teruja dapat panggilan daripada kawan yang dah lama dah tak bertegur sapa. Oh, teruja juga dibuatnya. Teruja diberikan penghargaan, diberikan apa-apa sajalah. Moga-moga semuanya yang indah-indah belaka datang daripada anda semua, kepada semua yang mendengarkan Kera FM. Jumpa dan jumpa lagi 9.54 pagi selepas ini bersama dengan DJ Iza. Bye. Assalamualaikum.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Interaktif 102 Hashtag Rancang Serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-rata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni, banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 dan pun 10.15 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, ya, okey. Ada yang baru masuk kerja ke hari ini, yang maklumlah cuti balik kampung raya kan. Buat korban, pergi makan kenuri, hari-hari ada kenuri. Ya. Bila masuk kerja ni, lepas cuti panjang ni, rasa macam ish lain macam ni kan. Jam bunyi pun jiwa tu masih lagi dekat kampung, badan pun duduk kat meja, tapi fikiran kita duduk dekat tempat lain. Ingat duk makan kenuri, ingat makan-makan lagi, ingat tidur lambat semua tu. Tapi ramailah orang rasa bersalah bila hari pertama kerja ni kan. Bila masuk kerja ni, dia rasa macam susah nak fokus kan. Mungkin banyak kerja yang menunggu tu, tapi jangan kalut, okay? Kena susun betul-betul, jangan paksa diri selesaikan semua perkara dalam satu hari. Kita kena mulakan sesuatu dengan yang kecil dulu. Semak apa yang paling penting, susun balik kerja ikut keutamaan, dan buatlah pelan-pelan, okey. Kalau nak buat serentak semua, takut sekali semua tak selesai, okey. Jadi kena pelan-pelan, tulis dulu mana yang perlu diutamakan, okey. Cuti dah selesai, kita kena ambil masa sikitlah untuk sesuaikan diri balik dalam mood bekerja, okey. Apa pun kena ingat tanggungjawab kita, okey. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Baik, terus setia menemani Gerai FM Mesra Harmoni. Saya masih lagi bersama dengan anda. Baru 30 minit berlalu. Okey, interaksi 10-2 hashtag rancak serata-rata untuk edisi hari ini. Hari Rabu 3 Jun 2026. Selamat hari lahir diucapkan untuk anda yang sambut hari lahir hari ini. Semoga berpanjangan usia anda, diberkati Allah selalu. Dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik sepanjang usia anda. Okey, yang keberapa tak sakira, janji kita doa supaya kita sihat selalu, kita dapat pergi kerja, kita dapat masih lagi beramal ibadat kan, kumpul pahala kan, masih lagi berbaki cuti sekolah ni, boleh bawa anak-anak pergi bercuti ke, tapi kena manfaatkan masa bersama tu. Kalau pergi bercuti, pastikan masa bercuti tu kena betul-betul bercuti lah. Kan, bukan bercuti dengan gadget. Kan, walaupun kita di tempat bercuti kan, menghadap laut ke, ataupun mandi manda bersama dengan anak-anak ke, ada pergi mana-mana lah, pastikan jauhkan gadget lah. Supaya dapat pisahkan lah dunia digital dengan dunia yang betul-betul, yang betul-betul lah, dunia yang hari ini dengan dunia digital. Okey, dalam telefon ni semua benda tengok boleh bergerak laju, tengok video kan, dia ralit kan. Jadi bila otak kita tu dah biasa dengan rangsangan yang macam tu, mungkin masa pergi bercuti, pergi taman permainan ke, mungkin perbualan keluarga ke, dekat meja makan ke, ataupun jalan-jalan kat tempat baru, mungkin boleh terasa terlalu perlahan. Jadi dari sudut psikologi kanak-kanak ni, rasa bosan tu sebenarnya penting. Kan, anak-anak kita selalu kata bosan lah kan. Bila anak bosan ni, mereka ni mula berfikir lah, okay, mencipta permainan, mungkin boleh bercakap dengan orang sekeliling. Sebab itulah bila anak bercakap dengan kita, kita kena bagi perhatian lah, anak-anak cerita apa kan. Kadang-kadang kita pun duk ralik dengan gadget juga kan, jadi kita abaikan apa yang anak kita nak cerita tu kan. Bercakap dengan orang sekeliling, anak kita rasa bosan tu, biarlah mereka bercakap dengan orang sekeliling. Kita lah jadi orang sekeliling tu, memerhati dunia, belajar mengurus emosi sendiri kan. Bila setiap kali rasa bosan tu, okay, terus diselamatkan dengan telefon bimbit. Tak maulah kan anak kehilangan nasib masing-masing, dan berfikirlah kalau ada gadget ni kan. Lama-lama mereka ni bukan saja cepat bosan, tapi lebih sukar untuk fokus, lebih cepat merungut, dan kurang sabar dengan aktiviti yang biasa. Telefon ni sebenarnya bukan musuh, tapi kita sebagai ibu bapa ni perlulah rasa bersalah jika kita bagi dekat anak telefon. Kalau kita penat, kita bagi anak telefon. Menunggu lama kau tak mau bagi, dia perbosan, ataupun dalam perjalanan yang jauh, contohnya balik kampung lah. Okay, yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, jangan main telefon bimbit. Tengok mesej ke apa ke, biarlah orang sebelah tengok telefon, mungkin tolong bacakan mesej dan sebagainya. Kita yang memandu ni kena elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Okay, jaga keselamatan semasa pemanduan, keselamatan diri dan juga orang sekeliling kita. Okay, satu keputusan kita di dalam kenderaan, di atas jalan raya ni, boleh memberikan keputusan yang pelbagai. Kan, jadi dari sudut keselamatan kena utamakanlah. Okay.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Okey, hari ini 3 Jun 2026, Hari Basikal Sedunia. Berbasikal untuk masa depan yang lebih hijau. Okey, semua dekat rumah ada basikal ke tak? Mungkin duduk kayu petang-petang ke, kan? Mungkin basikal tu pun dah lama tak guna, kan? Dah kempeh dah angin tu. Lama sangat tak naik. Tapi apa kata kalau tengok-tengok balik, mungkin boleh jadikan rutin kembali untuk kayuh basikal ni. Sebab apa? Basikal ni merupakan antara pengangkutan paling mesra alam di dunia. Dan juga kalau kita berbasikal, dia tidak menghasilkan pelepasan karbon dan juga membantu mengurangkan pencemaran udara. Tiba-tiba basikal ni dapat meningkatkan kesihatan jantung, paru-paru dan juga kecergasan fizikal. Okey, kalau lama tak naik basikal, orang kedah kata naik geret ni, lama tak naik geret, kena kayuh pelan-pelan dulu. Jangan duk laju sangat. Kena mulakan dengan sikit-sikit balik, kan. Dia punya perjalanan yang tak apa nak jauh sangat, kan. Lama-lama tu mungkin boleh pijauh lah. Kalau dah terror tu, dah lama, dah stamina dah kuat tu, boleh naik bukit, turun gon. Semua dah tak rasa apa dah. Macam tu lah. Macam di Jepun, ramai di kalangan warga-warga Jepun, dia pun memang naik basikal. Kalau tengok dekat jalan-jalan raya tu, kenderaan ada juga, tapi yang naik basikal ni memang ramai juga. Yang bawa anak, bawa dalam raga, duduk depan, duduk belakang. Dia punya kata apa, tahap umur pun tak kira tua muda, memang kata apa, berbasikal. Kan? Mungkin kita tengok orang Jepun mungkin boleh sihat ke dengan berbasikal ni, sebab banyak menggunakan tenaga kaki, kan. Jadi otot betih tu akan jadi lebih kuat lah untuk elok untuk jantung lah, kan. Sebab kita kena kuatkan otot betih kita ni supaya darah kita dapat pump oksigen ke jantung dengan sebaik mungkin. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmony.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Kedai FM Mesra Harmoni terus setia, terus melekat di 97.5. Semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in-house bersama dengan anda. Dah pun 11.04 minit pagi. Ya, selamat pagi untuk anda semua yang nak hantarkan kiriman anda. Boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. Okey, 11.15 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Matrix. Apapun banyak lagi info dan lagu-lagu terbaik untuk anda semua yang bakal disiarkan sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay, sedikit makluman untuk anda, yang mana 114 individu tersesat dalam 52 kes pendakian dan rekreasi hutan bermula Januari hingga Mei tahun ini 2026. Ini meningkat hampir 30% lah berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Berdasarkan data Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sepanjang Januari hingga Mei 2026. Jadi, antara faktor utama yang menyebabkan individu tersesat adalah kurang pengalaman mendaki. Yang mana yang suka mendaki, lepas ni hati-hati, okey. Tapi dengan orang yang berpengalaman, tidak mematuhi laluan yang ditetapkan, cuaca pun tak menentu, pendakian secara bersendirian, persediaan keselamatan tidak mencukupi. Jadi yang nak mendaki, yang suka hiking ni, pastikan keselamatan pendakian disediakanlah, okay? Telefon bimbit dan juga beng kuasa, whistle, lampu suluh kepala, air minuman yang mencukupi, makanan ringan, kit pertolongan cemas, baju hujan, kompas, pisau pelbagai guna, selimut keselamatan. Jadi antara protokol stop ni, kalau kita tersesat ni, stop ni berhenti bergerak serta-merta. Okay? S tu adalah stop. Okay? T adalah think, bertenang dan fikirkan semula track terakhir laluan anda. Merupakan observe, perhatikan kawasan sekeliling, dan P adalah plan. Okey, sediakan tempat berteduh, tunggu pasukan mencari dan menyelamat SAR tiba. Okey, sama-sama kita doakan kepada keluarga pendaki wanita dalam pencarian usaha pencarian Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Selama 80 tahun, RTM menjadi nadi yang menghubungkan suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Cik Saiful untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Saiful.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Baik, teruskan pagi ini perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita ke hari ini.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kedah FM bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sdn Bhd, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua khususnya pendengar setia Radio Kedah FM berada dalam keadaan sihat dan juga ceria-ceria selalu andanya. Okey, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress kan, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar kan yang sekarang ini tengah bercadang, mungkin kita tengah survey kan, mungkin nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, mungkin tilam lama yang anda sedang gunakan sekarang kan dah rasa mungkin terlalu keras ataupun juga terlalu lembut, tak mampu nak bagi sokongan yang baik pada bahagian belakang, ataupun mungkin tilam yang anda sedang gunakan sekarang kan dah uzur, mungkin anda dah guna untuk tempoh dalam 15 tahun, 10 tahun kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam tu kan, mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru untuk dapatkan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan. Seperti mana yang anda semua tahu, yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari, yang mana mungkin tilam tu dah keras sangat ataupun lembut sangat, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua khususnya pendengar setia Radio Kedah FM untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam, yang mana pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum tu, anda semua boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak tawarkan kepada anda, iaitu kita ada tilam suria. Ya, mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa, yang mana struktur foam ini lebih padat dan juga sangat sesuai untuk keselesaan belakang anda, yang mana tilam suria ini tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana juga untuk tilam suria ini, kita rekakan khas untuk anda di mana ianya boleh menampung berat sehingga maksimum 180 kg untuk dua orang. Jadi kepada anda pasangan kan yang mana memiliki gabungan berat untuk dua orang tu sekitar 150 ke 180 untuk berdua, masih lagi mampu untuk menggunakan tilam suria ini. Okay? Yang mana untuk tilam suria ni kita nak tawarkan kepada anda ya, untuk size queen dan untuk size kelamin, kita ada pelbagai jenis pilihan ketebalan. Kita ada untuk tebal 5 inci, 6 inci dan juga 8 inci tebal. Simulakan dulu dengan tebal 5 inci, yang mana harga pasaran untuk tebal 5 inci ialah RM788. Tapi untuk anda yang mana sedang mendengarkan kita bercerita pada waktu ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM788, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM488. Ya, pada harga RM488 pun anda dah boleh dapat satu tilam yang selesa, iaitu untuk tilam suria size queen tebal 5 inci. Nak lebih tebal lagi, kita ada juga untuk 6 inci tebal, anda tambah lagi 100, harganya RM588. Ataupun nak senang cerita, boleh terus ambil tilam suria size queen tebal 8 inci. Yang mana kebiasaannya untuk tebal 8 inci ni adalah saiz ketebalan yang normal lah, yang biasa. Untuk tebal 8 inci, selepas tolak tilam lama, harganya pun anda bayar pada harga serendah RM788 sahaja. Dan juga lagi, kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang, buat tempahan tilam suria tebal 8 inci pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana bercadang, berminat nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam baru dengan lebih lagi sokongan keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Baik, kita kembali bersama dengan Saiful untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali kan. Jadi kepada pendengar semua kan, yang mana mungkin bercadang ya, nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, nak dapatkan tilam dengan lebih lagi sokongan, keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, kalau tadi kita dah bercerita tentang tilam suria, yang mana anda mungkin nak mendapatkan dengan harga bajet kan, tapi masih lagi mampu untuk berikan sokongan yang baik, boleh dapatkan untuk tilam suria, yang mana kita ada untuk tilam suria untuk tebal 5 inci selepas tolak tilam lama, boleh dapatkan pada harga RM488, 6 inci tebal RM588 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Seterusnya pula, mungkinlah ada dalam kalangan anda yang mana mungkin ada bajet lebih sedikit lagi kan, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih lama, lebih panjang kan, anda juga boleh untuk dapatkan. Kita ada tilam manja organik, yang mana tilam manja ni adalah tilam premium, yang mana kita buat khas dengan formulasi compress foam, iaitu foam yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saduran getah asli, supaya struktur tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Dan juga lagi, apa yang istimewa untuk tilam manja ini juga adalah di setiap lapisan tilam, kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana daun organik ini berfungsi untuk jaga kebersihan dalaman tilam dan juga kawal bau hapak serta hama. Yang mana juga untuk tilam manja ini strukturnya adalah separa empuk. Dia tak keras sangat dan juga tak lembut sangat. Memang sangat-sangat selesa untuk anda mendapatkan rehat yang baik pada waktu malam. Selain itu juga lagi, untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 ke 250 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi, untuk fabric, kita gunakan fabric yang premium, yang mana fabricnya adalah fabric daripada tenunan benang halus ya, yang mana fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Jadi maknanya untuk tilam manja ini sesuai digunakan untuk semua lapisan umur ya, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja ini, yang mana kita nak tawarkan kepada anda hari ini khusus untuk saiz kelamin, untuk saiz queen. Okey, harga pasaran untuk saiz queen tebal 8 inci ialah selalu kita jual pada harga RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300 dan juga kita nak belanja lagi anda hari ini dengan voucher tambahan lagi, yang mana selepas tolak tilam lama dengan voucher tambahan, untuk hari ini, untuk tilam manja saiz queen tebal 8 inci, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM1,130 sahaja. Ya, pada harga RM1,130 dah boleh dapat tilam premium, iaitu tilam manja organik saiz queen tebal 8 inci. Dan juga lagi, kepada anda yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja ni, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita, yang mana mungkin ada terlepaskan di awal tadi, yang mana kita ada untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci, anda boleh dapatkan selepas tolak tilam lama pada harga serendah RM488. 6 inci tebal RM588 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Selain itu, yang mana mungkin ada bajet lebih lagi, boleh juga dapatkan untuk tilam manja organik, yang mana untuk saiz queen tebal 8 inci, anda boleh dapatkan selepas tolak tilam lama pada harga RM1,130. Yang mana juga mungkin nak lebih tebal lagi untuk tilam manja ni, boleh dapatkan yang tebal 10 inci. Yang mana untuk tebal 10 inci, harganya RM1,330 sahaja. Jadi, kepada pendengar semua yang mana berminat untuk dapatkan tilam suria, tilam manja ya, kan, yang mana mungkin nak mencari untuk saiz queen, untuk saiz kelamin seperti ini pun ada, ataupun yang mana mungkin ada nak mencari untuk saiz bujang, saiz king pun boleh. Yang penting, anda boleh call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Kedai FM dan juga DJ Iza. Ada masa dan ketika kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Saiful. Terus bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.

Sempoi. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok. Kedah FM.

Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Interaktif sepuluh tua. Kedai FM Mesra Harmoni, selamat pagi Batun Surian 15. Juga untuk Kak Pada di Kuala Ketih, selamat bertugas cuaca cerah hari ini. Hari ini ada jemputan kenduri kahwin lagi. Alhamdulillah gantung periuk hari ini. Mak Tetun Kampung Tuba, selamat bersiaran. Terima kasih Mak Tetun. Kak Mah KMK juga layan Kedai FM sambil-sambil duk buat kerja. Katanya duk buat pagar rumah hari ini. Itu dia, sakan kau tak sakan kau? Okey, buat pagar rumah sendiri, bukan kaleng-kaleng. Okey. Juga tak dilupakan Ahmad Mokhtar, selamat bertugas, selamat pagi Cik Mokhtar. Ayan Syed dari Sungai Petani, layan Kedai FM sebagai teman setia, hiburan terkini, berita sensasi Kedai FM tetap di hati. Jom kita selekau baju seluar dulu, nak pergi mana tu? Kak Zah Taman Bertua, Hasmi Zawani Husnani. Juga untuk Kak Ina Zahara Hashim, langkah pertama dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Off day hari ini, cuti, namun tugasan keluarga tetap dilaksanakan selagi terdaya. Okey, hari ini bawa kakak jumpa doktor. Okey, Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan. Okey, seterusnya Nurul Azma Omar, terima kasih kerana memilih Kedah FM. Okey, 11.55 minit pagi, 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Suryani Muhammad. Okey, ada lagi sup daging dekat rumah. Sup tulang, sup daging apa semua tu. Memang menu yang orang suka lah kan. Masak dalam periuk tu, makan berkali-kali. Kuah pun jadi pekat, daging pun kuih lembut. Tulang pun dia luruh habis dah. Hirup panas-panas, memanglah nikmat. Itu nikmat dunia, okey. Bila sup sejuk, cuba tengoklah bahagian lapisan atas tu, ada kuning-kuning apa semua tu, lapisan putih ataupun kuning-kuning yang mengeras kat bahagian atas tu, kena buang dulu yang bahagian tu. Itu bukan pati sup sebenarnya, itu adalah lemak. Okey, lemak haiwan yang keluar daripada daging tu.

yang terapung tu sebelum panaskan semula sup anda. Memang sedap, memang sedap makan sup ni kan. Kuah hirup, nak hirup kuah tu masih rasa lagi. Cuma kita dapat kurangkan minyak yang berlebihan lah. Okey, buang dulu lapisan atas tu. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Kedah dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah terus komited perkukuh kerjasama strategik dalam usaha membudayakan integriti, memperkasa tadbir urus yang baik serta meningkatkan kesedaran anti rasuah dalam sektor pendidikan di negeri ini. Komitmen tersebut dizahirkan menerusi sesi kunjungan hormat Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Abdul Rahim Mat ke Pejabat Pengarah SPRM

0: PRM Negeri Kedah di bangunan Persekutuan Al-Ustar. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulong, merakamkan penghargaan ke atas komitmen dan kerjasama erat yang diberikan oleh JPN Kedah dalam menjayakan pelbagai program pendidikan integriti dan anti rasuah sebelum ini. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan secara bersama termasuk program Wira Anti Rasuah yang melibatkan penyertaan sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah jenis kebangsaan di seluruh negeri Kedah. Kedua-dua pihak turut membincangkan beberapa cadangan kerjasama yang berpotensi dilaksanakan pada masa hadapan termasuk perluasan program Wira Anti Rasuah ke lebih banyak sekolah di negeri Kedah. 24 kompaun dan 22 notis telah dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Al-Ustar Embas dalam operasi kios rokok tembakau atau Ops Kios Makau di sekitar daerah Kustar dan Pokok Sena. Operasi selama 2 hari itu menyasarkan kios rokok dan tembakau. Datuk Bandar Al-Ustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata dalam operasi tersebut sebanyak 24 kios telah diperiksa dan 24 kompaun telah dikeluarkan kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah dan mempamerkan iklan tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan PBT. Sementara itu, sebanyak 22 notis turut dikeluarkan terhadap peniaga yang dikesan meninggalkan peralatan perniagaan di tempat awam selepas tamat waktu operasi perniagaan. Tegas Dato' Abdul Ghaffar, pemantauan dan tindakan penguatkuasaan akan terus dijalankan secara berkala bagi memastikan semua pengusaha premis serta kios mematuhi undang-undang yang ditetapkan demi menjaga kebersihan, keselamatan dan ketenteraman awam. Yayasan Sultan Abahiyah YSB akan memastikan kerja-kerja pembinaan rumah projek Baiti Janati YSB TNB di Kampung Perik Mukim Kurung Hitam Kuala Nerang dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. YSB dalam kenyataan berkata ia bagi memastikan para penerima dapat menikmati kediaman yang berkualiti dan selesa. Bagi tujuan itu, satu lautan tapak ke projek berkenaan telah dilakukan bersama pejabat daerah dan tanah padang terap serta kontraktor pembinaan. 114 pelajar cemerlang SPM 2025 dari Kedah mengadakan lawatan pendidikan ke Universitas Padjat Jaran UNPAD di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Lawatan selama 3 hari berakhir hari ini yang ditaja sepenuhnya oleh Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Anak Muda Madani Kedah itu bertujuan memberi pendedahan berkaitan bidang perubatan dan kesihatan. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata ia merupakan salah sebuah universiti perubatan terkemuka di Indonesia yang telah melahirkan ramai profesional dalam bidang perubatan dan kesihatan. Sempena lawatan itu, delegasi pelajar turut diberi perhormatan untuk mengadakan sesi ramah mesra serta perkongsian ilmu bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Mahasiswa UMPAD Profesor Zahrotu Rushda Hinduan serta kepimpinan universiti tersebut. Datuk Zuraidi berkata pertemuan tersebut memberi pendedahan yang sangat berharga mengenai peluang melanjutkan pengajian kecemerlangan akademik serta pengalaman kehidupan kampus di peringkat antarabangsa. Beliau berkata lawatan berkenaan menjadi sumber inspirasi kepada anak-anak Kedah untuk terus melakar kejayaan dan mengejar cita-cita ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disuntik oleh Fakur Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih Suryani Muhammad untuk berita ringkas Kedai FM sebentar tadi. Okey, yang dah makan tengah hari ke waktu ni, selamat menjamu selera. Yang cuti lagi, selamat bercuti. Nanti nak masuk kerja dah, jangan lupalah pula. Kata masih lagi bekerja kan. Cuti-cuti juga, kerja sedang menunggu anda. Okey, dah pun 12.11 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Terus layan Kedai FM, okey? Mesra Harmoni. Lagu-lagu terbaik untuk anda semua.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
9: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
10: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dah pun 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera, okey? Ada yang awal lagi lah kata nak makan nasi pun awal lagi. Pagi tadi dah kena nasi lemak dah 2 bungkus. Roti canai lagi. Tu dia ada balun sungguh. Tapi balun-balun juga. Kita kena buat pemeriksaan kesihatan juga kan. Sebab kita selalu duduk makan dan makan lagi. Kan, makan kena ingat juga kan. Kesihatan kena jaga juga kan. Bila kita tak sihat ni nak makan apa pun tak boleh dah lepas ni, okay? Sedikit perkongsian untuk anda yang mana di Jepun sana. Jepun sana no? Hujan lebat akibat ribut tropika Jangmi melanda Tokyo hingga menyebabkan beberapa sungai melimpah. Jadi cuaca buruk ni turut menjejaskan operasi penerbangan kira-kira 700 penerbangan di lapangan terbang Haneda dan Narita dibatalkan. Okey. Yang mana yang nak pergi berjalan-jalan kot belajar pun tu kena tangguhkan untuk seketika. Okey. Terima kasih yang hadir mana-mana di live TikTok Kedai FM. Abjona, Mak Kir, Jambek, Obor, siapa lagi, Cucu Harun Misai pun ada, Putra Gubin, Layan Kedai FM, terima kasih, Din Kajang, Syamsuri, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Jom terus layan lagu Habibillah.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Baik, semestinya Kedah FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dan pun 12.45 minit tengah hari. Satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Okey, yang mana yang free, yang sambil-sambil duduk buat kerja tu, boleh masuk live TikTok Kedah FM. Kita nak live sekejap saja. Kita live sampai pukul satu tengah hari sahaja, InsyaAllah. Okey, yang mana yang hari ni rasa macam tak pun nak sihat tu, mungkin makan daging banyak sangat, pening kepala semua, pergi cek darah tengoklah sama ada darah tu stabil ke tak stabil ke. Semalam tidur tanpa kuat yok dah, tapi tak lega lagi. Makin pagi ni rasa berat lagi kepala tu. Mungkin boleh orang kata apa, cuba-cubalah tengok kan, ambil air ketui tengok. Orang petua kata bubur apa, air ketui dekat belakang tengkuk tu kan, kuk-kuk rasa ringan sikit kepala tu. Kan macam tu lah. Boleh cubalah. Kadang-kadang petua ni sesuai dengan kita, kadang-kadang tak sesuai dengan kita, sesuai dengan orang lain kan. Jadi tak salah sebenarnya berkongsi. Kita berkongsi bukan nak abang kata kita tahu semua kan. Kita kongsi apa yang orang pernah buat kan. Jadi mungkin tak sesuai dengan kita, sesuai dengan orang lain kan. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Okay, selamat menjamu selera untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera. Daging yang semalam ada lagi, yang kenuri kemarin mesti ada lagi saki-baki kan. Gulai kenuri perangat jadi gulai kering, sedap tu kan. Daging lagi, tak apalah. Mungkin 2-3 hari ini daging masih lagi menjadi menu. Rindu nak makan ikan katanya, tak salah pun kan. Pilih cara ikan hari ini, nak masak ikan ke, ikan bakar ke, tak kisahlah. Janji Allah bagi lalu. Nak makan tu lalu lagi, ada selera nak makan. Kalau tak ada selera, mai pilih apa pun, semua tak lalu. Okay, muka jangan duk ketat-ketat sangat. Kalau kita tak suka, jangan duk tunjuk dekat muka, dekat wajah kita lah kan. Sebab wajah kita tu rahsia hati kita kan. Orang tengok muka kita, orang dah boleh baca dah hati kita macam mana. Jadi jangan duk tunjuk sangat. Kalau boleh, kalau meluat tu jangan duk tunjuk sangat muka meluat. Sombong pun jangan duk tunjuk sangat muka sombong. Sebenarnya boleh nampak lah kan. Jadi jangan kedekut nak senyum sikit. Senyum sikit, kalau tak kenal pun senyum sikit tak apa. Bukan senyum sampai orang kata apa, sampai ke telinga, orang kata sakit gila pula kan. Senyum sekadar ikhlas, seikhlas yang mungkin. Okay, terus layan Kedah FM Mesra Harmony.

0: Sistem Perlindungan Sosial Pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seseorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangkat Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Kuteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuluh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Ya, saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kadang-kadang kawan tu saya menangis selalu. kita berdoa kita, memang kita di tempat kewangan kita memang tak mencukupi. Orang kata mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah tu dengar. InsyaAllah doa lah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan Perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jiangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jiangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jiangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mencik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mencik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di simpang renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita RTM untuk utama satu tengah hari kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Sat atau memakai hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: FM. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dato' Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini kita nak bincang apakah formula untuk bersihkan hati. Islam ajar bagaimana kita nak merawat hati yang bermasalah. Kerana hati yang bermasalah ini, kalau tak diubati, kalau tak cari penawar, apa akan jadi? Itu yang kita takut, tuan-tuan. Apa yang kita risau, tuan-tuan dan puan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati ni kalau ada penyakit tak diubati, dia akan bertambah dan akan membiak penyakit itu sehingga menyebabkan kita lebih teruk. Na'udzubillah. Itu sebabnya kita kena sentiasa perbaiki hati. Apa formulanya? Pertama, aktsiru bidal muhasabah. Kena memperbanyakkan muhasabah. Muhasabah diri. Tengok apa yang telah kita lakukan. Adakah ia menepati kehendak Islam ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini, ia menepati kehendak akhlak atau sunnah Nabi SAW ataupun tidak? Kita muhasabah. Apa yang kita lakukan dalam kerja buat kita ini, adakah ia menepati kehendak kemanusiaan yang ada dalam diri kita? Jadi janganlah kita ini, tuan-tuan dan puan, hidup tanpa muhasabah. Sebab orang yang tak bermuhasabah adalah orang yang sombong, orang yang angkuh dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan dan puan agar kita membanyakkan muhasabah diri, dan insya-Allah daripada muhasabah inilah akan menyebabkan kita kembali ke jalan yang benar. Nombor dua, musahabatul, sentiasa dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Alim dalam bidang agama, alim dalam bidang keduniaan. Tak salah kita berkawan dengan mereka. Bila kita berkawan dengan mereka, kita berkawan dengan orang yang berjaya, kita akan perbaiki diri kita kalau kita belum berjaya. Jadi hati kita tu akan sentiasa diperbaiki, akan sentiasa melihat kepada kehebatan orang, dan kita nak jadi macam tu, dan kita nak balik kepada pencipta yang memberi segala nikmat-nikmat ini. Maka berkawanlah dengan orang-orang soleh, berkawanlah dengan orang-orang yang alim dalam semua bidang. Bila kita berkawan dengan orang-orang seperti itu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, hati kita akan bersih dan kita tidak akan disombong dan bongkak. Yang terakhir, perbanyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak zikir, hatinya tenang, hatinya sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa melihat bahawa segala nikmat yang ada ini hanya pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: Jom interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di 97.5. Juga untuk anda yang ikuti secara atas talian online di rtmclick.rtm.gov.my, di telefon bimbit anda. Okey, selamat tengah hari Amat Mokhtar. Selamat menunaikan salat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Pak Ngalatik Kampung Rambai kembali bersua. Terima kasih. Semoga terus sukses, InsyaAllah. Okey. Ada kenuri hari ni. Pak Ngah kata ada jemputan dekat Tanjung Radin Tanah Merah Pendang. Alhamdulillah. Juga untuk Tumiar Idawati. Cik Su juga layan Kedai FM. Terima kasih dari Jitra. Kak Solehuddin, selamat tengah hari. Selamat bersiaran. Abu Hassan Hashim. Juga untuk Kak Ros, Taman Sri Nyil Jitra. Buat semua pendengar Kedah FM, tak kira di mana saja berada, salam ingatan dari Kak Ros. Pelangi Biru dan juga Jack Last Town, selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, 1.37 minit tengah hari. Jom terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: agar kita
1: rancak serata-rata.
2: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 1.46 minit tengah hari. Okay, selamat menjamu selera untuk anda. Okay, dua petang nanti Suti Biasa Raudah Sakinah akan bersama dengan anda. Untuk hari ini, bagian yang terakhir sunnah Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan dua petang ini juga anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga Relax26 hashtag layan. Okay, terima kasih juga diucapkan untuk Fahmi Hasan dan juga Khairuddin Razak bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama, segmen yang sama. Interaktif 10.2 untuk edisi esok hari Khamis 4 Jun 2026. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang kita bersama dengan anda bermula detikkan 10 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 97.5.
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, yang ketiganya kita ikut sunnah Nabi SAW pasal mengharapkan Allah cinta kat kita. Salli ala Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mereka akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Buatlah, kita ikut sunnah Nabi ni, kita harap dosa kita diampun, tuan-tuan. Nah. Ha. Salih Al-Sumat. Nabi SAW suka pakai baju warna putih. Pakailah putih. Khususnya waktu nak buat ibadat, biasakan dengan pakaian putih. Pahala. Habis warna lain tak boleh pakai, Ustaz. Nabi pun ada pakaian warna lain juga. Nabi biasa pakai baju warna merah. Jabir bin Abdullah kata, Salih Al-Sumat, aku tengok tak ada manusia yang lebih segak daripada Nabi berjalan dengan baju berwarna merah, dengan rambut ditiup angin menepuk-nepuk bahu dia. Tak ada orang lebih segak lagi pada Nabi SAW. Baju merah tu macam mana? Kami pergi ke Yaman. Waktu sahabat saya menulis, menyusun syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, pergi tanya dekat ulama-ulama kat sana, baju merah Nabi tu merah lagu mana? Dia kata, bukan maksud bajunya merah, tetapi tapaknya putih, jalurnya merah. Tapak dia warna putih, cuma dia ada garisan jalur-jalur merah. Memang kita pun kalau macam tu, kita tak panggil putih ke jalur merah. Kita panggil baju merah. Ha? Abang nak pakai mana? Itu baju merah tu. Bukan merah, tapak dia putih, jalur merah. Gitu. Faham tak? Ada? Nabi SAW pakai baju warna hijau.

0: ibadah antara pakaian kesukaan Nabi SAW. Kalau hari Jumaat, Nabi biasakan pakai putih. Kalau hari raya, Nabi pakai pakaian yang berwarna. Sallallahu alaihi wasallam. Orang lelaki simpan janggut. Janggut. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa simpan janggut ni? Pasal handsome ke? Handsome lah juga sikit-sikit. Oh, nampak kelakian tu. Oh, tunjuk dulu orang Korea. Oh, macam tu. Lah ni orang Korea nak tengok perempuan dengan lelaki pun tak tahu, lebih kurang aja. Tuan-tuan, pasal apa simpan janggut? Sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Hanafiah, dia kata kalau boleh nak mati dalam sunnah, nak mati itu berpakaian yang berpakaian sunnah. Tuan-tuan tengah semayang, pakai soban, pakai jubah, angkat takbir, meninggai. Allah meninggainya dalam pakaiannya sunnah seluruh dia. Faham tak ni? Tapi ada orang mati sakit, duduk atas katil ICU. Takkan nak ikat soban atas ICU. Takkan nak pakai jubah atas ICU. Tapi ada satu sunnah yang melekat kat dia, nama janggut. Rasulullah, saya ni waktu hidup kat dunia pakai serban. Saya tak tahu serban Rasulullah lagu mana. Rasulullah, saya nak tiru Rasulullah, tolong syafaat saya. Rasulullah, saya dulu waktu hidup kat dunia saya pakai jubah. Saya tak tahu Rasulullah pakai jubah lagu mana, saya tak tahu. Tapi saya pakailah takat mana saya pakai Rasulullah yang mana ada. Rasulullah, tolong syafaat saya. Rasulullah, saya ni janggut takat ni je ada. Kita cemburu janggut Nabi ni daripada tepi ni. Orang Arab janggut jenis tebal. Smart lah tuan-tuan macam ni. Saya try simpan. Ini sebelah ya. Belah ni tak ada Allah jam. Jenis orang Melayu tuan kita ni. Jenis satu kilometer sorat. Jumpa. Allah sedihnya, teringilah nak ada jambang macam Nabi, macam para sahabat, macam orang Arab, segak smart lah. Tapi isteri saya kata apa? Tak elok apa muka Korea. Tak elok lah muka Korea, tak elok dia kata. Tapi tak tahu, kalau ada kat mana, tentu, ya Allah segaknya macam Nabi SAW. Tapi tak payah, takat mana ada pakaian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dalam riwayat sebut, jumpa Nabi jumpa seorang lelaki. Sorat lah, selai je. Janggut dia ada selai. Itu pun duduk belah. Selai tu yang duduk dah. Aduh. Nabi jumpa, Nabi senyum kat dia. Senyum. Dia kata, Nabi perli apa janggut ku sorat. Dia cabut janggut dia. Tung, cabut. Besok Nabi tak mau tengok pun. Pasal apa Rasulullah semalam tengok saya senyum. Hari ni tanya. Ni. Mari ada juga ni. Mak apa ni. Bidadari duduk bergayut. Tung tu. Subhanallah. Yang ni untuk orang lelaki-lelaki yang makcik jangan duduk balik buah minyak, lotion apa ke apa, krim apa nak pergi tumbuh janggut. Ada ni orang lelaki-lelaki saja. Maksud saya, apa sahaja sunnah yang boleh kita ikut, ikutlah. Sebab kita banyak dosa tuan-tuan. Sebenarnya tu je. Pasal apa? Banyak dosa Ustaz. Buah kopiah atas kepala pasal apa? Pasal saya banyak dosa Ustaz, bukan sebab sebaik. Tu dah pakai jubah tu pasal apa? Pasal saya banyak dosa Ustaz. Tu yang duduk pergi masjid pasal apa? Pasal saya banyak dosa Ustaz. Kalau kita sebut kita buat sunnah Nabi, bukan pasal kita baik. Tak. Pasal kita banyak dosa. Oh, betul itu leklok. Mana? Apa ni? Supaya Allah dah janji, Allah kata apa ni? Wa yaghfir lakum zunubakum, Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Faham ni Ustaz Muhammad? Dan yang berikutnya tuan-tuan, orang yang ikut sunnah Nabi, dia mudah dapat syafaat Nabi SAW. Itu kita harap Nabi kenal kita. Dan saya Sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi SAW duduk teriak seorang-seorang. Satu hari Nabi SAW teriak seorang-seorang. Para sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah. Pasal apa teriak ni? Nabi kata, aku rindu saudaraku. Sahabat katakan, Nabi Rasulullah ni, kami ni duduk ada ni, kami duduk ada ni. Bal antum ashabi, bahkan kamu ni saudara, sahabat-sahabatku. Yang aku rindu ni saudara-saudaraku. Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka ialah orang yang hidup selepas kamu, selepas aku. tidak pernah melihat aku tapi mereka beriman kepada aku. Tuan-tuan, 1400 tahun dulu Nabi dah teriak rindu kat kita. Pernah tak tuan-tuan rindu kat seorang sampai tuan-tuan teriak? Ya, mungkin pernah, tapi orang tu kita pernah jumpa. Betul tak ni? Siapa mungkin anak-anak kita pi sambung mengaji mana-mana, duk teriak seorang-seorang kak kat belakang. Pasal apa ni kak ni duk teriak ni? Teringat kat anak saya. Hari tu tak balik berapa lama dah, teringat kat dia, rindu. Teringat pada orang yang pernah kita jumpa dan kita teriak, itu biasa. Tapi luar biasa bila kita mampu untuk teriak salih alaih samad sebab rindu pada orang yang tak pernah kita jumpa. Tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan ni berapa kali tuan-tuan rindu kat Nabi sampai tuan-tuan teriak? Nabi pernah teriak pasal rindu kat kita. Dan Nabi SAW tak sabar sungguh nak jumpa kita. Nabi kata, nanti cari aku kat tiga tempat ni. Tuan-tuan, Nabi pesan siap-siap. Sahabat tanya, Rasulullah, nanti kalau kat Padang Mahsyar, kami nak cari kamu kat mana? Nabi kata, cari aku kat tiga tempat ni. Tuan-tuan, nanti bangkit Padang Mahsyar, tuan-tuan ingat pesan Nabi ni. Nombor satu, pergi cari Nabi dekat telaga Nabi. Aku sedang bagi minum umatku. Kita bagilah jadi orang dapat minum telaga Nabi. Amin, kata. Nah, dapat minum air telaga Nabi tak dahaga dah sampai bila-bila. Semua umat Nabi Muhammad dapat minum air daripada telaga Nabi. Tapi waktu nak pi tu, berombongan nak pi, Nabi nampak ni, duk mai kat sini, mai kat sini. Nabi duk tunggu. Tahu-tahu malaikat tahan, berhenti. Pi sana, pi sana. Pi mana ni? Neraka. Nabi kata tu umat tu, tu malaikat bagi tipu mai. Kata Nabi SAW, wahai malaikat, mereka memang umat kamu. Tapi kamu tak tahu apa yang mereka buat selepas kewafatan kamu. Mereka berpaling daripada kamu. Nombor dua, nak cari kat mana? Pergi cari Nabi SAW dekat timbang mizan. Nabi SAW sedang syafaat umat dia dekat mizan. Ada orang dapat pahala tak cukup sikit lagi nak lepas, Nabi SAW tolong dan syafaat. Rasulullah kalau tak jumpa Rasulullah dekat telaga, tak jumpa Rasulullah dekat timbang, nak jumpa Rasulullah kat mana? Pi cari dekat titian sirat. Aku sedang tolong umatku kat sana. Ingat pesan Nabi SAW. Tapi ingat Nabi SAW pesan, orang yang paling aula, yang paling utama untuk dapat syafaatku di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat padaku. Maka simpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, yang pertamanya tuan-tuan, hidup dah dalam sunnah baginda Rasul SAW sedaya yang termampu oleh kita. Bukan takat berpakaian, akhlak, cakapnya ikut sunnah Nabi SAW, selat semuhammad. Nah, senyum bila jumpa orang, belajar memaafkan orang, berakhlak dengan akhlak, itu pun sunnah Nabi SAW. Selain daripada kita melakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli semuhammad. Perbanyakkan berselawat kita kepada baginda Rasul SAW. Bagi banyak selawat. Tambah-tambah duk bulan Rabiul Awal ni, bagi banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang sehari 1,000 dah nak masuk. Dah masuk bulan Rabiul Awal ni, bagi di 1,000 tengok. Pasal apa ada tak hadis tentang 1,000 Ustaz? Ulama susun kat kita ni amalan, pasal mereka tahu kita ni jenis tak reti. Nabi kata perbanyakkanlah selawat. Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, perbanyakkanlah selawat. Sahabat Ubay bin Ka'ab kata berapa banyak Rasulullah sehari penuh selawat? Ada jumlah tak? Sepenuh hari tu nak selawatkan Nabi SAW. Berita bagus. Kita kalau jumpa ustaz, kalau saya, saya nak selawat banyak mana dekat Nabi SAW? Selawatlah bagi banyak. Banyak mana ustaz? Buat bagi banyak dah lah. Tuan-tuan, balik rumah pakai tak buat terui. Pasal apa? Tak tahu ustaz banyak mana, saya pun tak tahu. Tak buat terui lah, senang sikit. Gitu. Ulama kata apa? Buatlah 100. Tapi paling kurang selawat pada Nabi SAW pada setiap hari 300. Nak bagi banyak sikit, 1000. Buatlah. Jumlah tu tetapkah? Tak, tetap. Tapi Allahumma salli Muhammad nak bagi ada jumlah, ada nombor supaya kita boleh ikut. Buatlah. Faham tuan-tuan? Cuma ada satu hadis berkaitan selawat yang dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib mendapat syafaat baginda Rasul SAW nanti di yaumul qiyamah. Nabi kata man salla alayya hinan salli ala sayyidina yusbiya asharan wa yumshi asharan adrakatu syafaat yaumul qiyamah wa kamaqan. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Ha, yang ni kena buat 10 kali waktu pagi, 10 kali pada waktu petang lepas asar. Baik. Yang ketiga pengajaran kita boleh ambil tuan-tuan sekalian ialah salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Belajarlah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat mencintai ialah mengenali. Macam mana nak kenal kalau tak, macam mana nak cinta kalau tak kenal? Maka belajarlah. Belajar tentang syama'il, belajar tentang kesempurnaan Nabi, wajah Nabi, perjalanan hidup Nabi, bla bla bla. Semua tentang Nabi belajar. Dia salah satu usaha untuk kita mengenali, dan dengan kenai itu mudah-mudahan Allah campakkan dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi memadai takat tu insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita seluruhnya insyaAllah. Jadi belum saya nak salli Azim Muhammad, saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan dengan satu wirid. Tuan-tuan buat amal lah. Wirid ni sanad dia sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang ke-45, tuan-tuan dia orang yang ke-46. Saya Muhammad. Dan nama wirid ni wirid Rabbani. Dia ada 7 zikir. Tuan-tuan buat tiap hari. Tuan-tuan tulislah. Tadi tak tulis tak ingat. Apa ya? Pasal depa mengapai. Apa? Kan dia ingat pun. Saya pergi gelak-gelak tu, ustaz abang apa tu? Ustaz tahu, ustaz lupa dah. Nombor satu, tuan-tuan mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim sekali. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Habis sah tu. Masuk 7 zikir. Yang pertama, astaghfirullahalazim 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Zikir yang pertama. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Semua zikir-zikir ni semua warid pada Nabi, tuan-tuan jangan risau. Mana? Ini bukan mereka-mereka punya zikir. Semuanya ada dalil-dalil dia yang ada dia Ustaz Syumat, ada sandaran dia yang Ustaz Syumat yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama astaghfirullahal azim 100 kali. Yang kedua subhanallahu bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Yang ketiga la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali salli alaihi Muhammad. Cumanya pada la ilaha illallah ni yang ke-100 tambahan sikit Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke 100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa dah? 3 dah. Yang keempat hasbunallah wa ni'mal wakil.
1: Hasbunallah wa ni'mal wakil. 100 kali. Ini semua 100-100 ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali. Boleh. Yang keenam. Yang keenam, la haula wala quwwata illa billah. 100 kali. La haula wala quwwata illa billah. 100 kali. Dan yang ketujuh, selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun lafaz selawat biasalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh ulang balik daripada awal tadi. Mula-mula a'udzubillahi minasyaitanir rajim sekali, bismillahirrahmanirrahim sekali, astaghfirullahal azim 100 kali. Kemudian bunyi-bunyi suara sikit tak dengar. Yang kedua, subhanallah bihamdi ismallahul azim 100 kali. Ketiga, la ilaha illallah 100 kali dengan yang ke-100 Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, hasbunallah ni'mal wakil. Yang kelima, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketujuh, selawat pada Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad wa alih sahbarik wa salim. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan wirid Rabbani ini, tuan-tuan amalkan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan manfaat dan kebaikan insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kepada tuan-tuan ini amalan-amalan yang istiqamah tuan-tuan amalkan untuk bawa tuan-tuan kepada syurga Allah SWT. Tuan-tuan sebut qabilna, tuan-tuan terima insyaAllah. Jadikan amalan tuan-tuan. Jadi dan saya izinkan kepada tuan-tuan untuk sampaikan kepada orang lain pula supaya pahala dia berterusan. Ini guru saya pesan, bila bagi ke orang, bagilah dia pun sampaikan kepada orang lain supaya orang beramal-amal lagi. Dia sampai bila-bila tuan-tuan buatlah amalan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad tu nama dia wirid Rabbani. Wirid Rabbani, buat lagu mana? Buatlah habiskan 700 itu dalam sehari. Buat sikit pagi, sikit malam kan, sikit petang kan, asalkan yang tujuh tu tuan-tuan habiskan dalam tempoh sehari tu. Nah, buatlah sikit-sikit insyaAllah. Terkalih kot ni pun tak apa, dia tak syarat ikut susunan dia. Nah, kalih kot nu ke kalih kot ni kan, ni selawat dulu ke apa, tak ada masalah apa, asalkan siapkan 700 tu setiap hari insyaAllah. Mudah-mudahan dia jadi amalan yang istiqamah kepada tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat insyaAllah. Eh tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni, dan mudah-mudahan jadi manfaat kat saya, manfaat pada kita semua insyaAllah. Dan saya minta ampun, minta maaf lah kot ada salah-salah ke, telajak cakap ke, lagu mana ke, tuan-tuan tak setuju ke apa sebagainya. Salih Asyid Muhammad, saya minta ampun, minta maaf lah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah, mendapat segala kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita istiqamah di jalan agama ni sampai ke akhir hayat kita insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih banyak-banyak ya, masih kat belakang, masih banyak insyaAllah. Kita jumpa lagi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Seperti biasa, hari ini edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Anda bertemankan saya Nora N di sini menemani anda dalam Relax 26 hashtag layan. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 102 hashtag rancak serata-rata kan. Okay, untuk petang ini 4 jam kita bersiaran bersama-sama dan pastikan anda semua terus dengar Kedai FM. Tak kira lah di mana saja anda berada, terus dengar Kedai FM. Okay, jangan dengar radio lain. Untuk siapa? Untuk hampa je.
0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM terbaik 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Kami sayang Kedah FM.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 1, 2, 3, go.

Okay, baru saja berlalu tadi lagu daripada Hujan Aku Skandal. Okay, sudah pun 2.41 minit petang. Masih lagi saya, Nora Ann, di sini menemani anda dari pagi, dari malam ya. Malam tadi hujan dibawa sampai ke pagi. Cuaca hari ini pun dia macam panas sekejap, mendung sekejap kan. Ada ke mood anda juga macam tu? Mood jangan buat macam cuaca, okay? Mood kena sentiasa ceria. Sedih tu boleh tapi jangan lama sangat, okay? Kena kejap-kejap je. Okay, and I kongsikan cuaca untuk hari ini. Yang setakat hari ini hingga jam 3 petang ni ya, di mana ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa tempat di negeri Kedah ini. Okey, di kawasan yang terlibat iaitu Kubang Pasu, Pokok Sena, Kota Star, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda. Kalau sebut-sebut tempat-tempat ni kan, ada setengah yang Anne pernah pergi, ada tempat yang belum lagi pergi. Kan, nak kita nak tengoklah dia punya environment kawasan tu macam mana kan. Okey, kalau yang berdekatan jiran kita ni, kalau negeri Perlis pula kan, mungkin ada pendengar-pendengar Kedah yang nak ke Perlis, boleh dikatakan seluruh ya daerah di negeri Perlis dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat. Itu dia cuaca yang saya dapatkan di Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kalau anda nak ke mana-mana, musim cuti sekolah ni tinggal lagi beberapa hari je lagi kan, mungkin ada planning yang last minute nak bercuti lah, dapat tidur satu malam pun jadilah kan, nak bawa anak-anak. Okey, planning baik-baik, cari tengok dulu keadaan cuaca. Sebab kan dalam keadaan cuaca macam ni, kadang-kadang tempat yang kita nak pergi, contoh ya, kita nak pergi tempat rekreasi, ada waterfall ya, air terjun, tak sesuai. Kalau di tepi pantai pun, kalau dalam keadaan cuaca yang hujan ya, pun tak sesuai juga. Jadi kita kena cari tempat yang sesuai lah ya, dengan keadaan cuaca. Baik, jom terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax. Do it now.
2: Hashtag layan.
3: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
4: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Relax, good night. #layan.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
2: Kawal berat badan.
1: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
2: Menjaga pemakanan.
1: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi. Makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
2: Berhentilah merokok.
1: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
2: Bersenam.
1: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
2: Ubah gaya hidup anda.
1: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul, tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.

Masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Sudah pun 3-2 minit petang. Jam yang kedua ini. Kita masih lagi nak kongsikan kepada anda info terkini. Apa yang berlaku di negeri Kedah ni ke? Atau di seluruh Malaysia lah kita nak kongsikan. Okay? And nak kongsikan untuk anda di mana... Baru je kita dapat info ni ada kerja penyelenggaraan di kilometer 551 dan juga ke kilometer 54.1 arah selatan ya, dari Alustar Selatan ke Pendang. Lorong kanan ditutup dan trafik pelahan 4.4 kilometer. Jadi kepada anda, rancang perjalanan anda ni notis penyelenggaraan lebuh raya lah, utara selatan. Jadi kepada pengguna

0: Pengguna jalan raya, sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun kalau ada pepatanda trafik di lokasi itu pun kena lihat ya. Itu bukan saja-saja nak letak. Dia ada sebab. Okey. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan semoga selamat sampai ke destinasi. Almaklumlah ya, musim-musim cuti sekolah ni ramai yang menggunakan lebuh raya. Jadi bila ada penyelenggaraan berlaku ni, jalan agak sesak sedikit lah sebab penambahan kenderaan di jalan raya. Okey, semoga berhati-hati. Selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, jom kita berhibur lagi petang ini. Walaupun cuacanya mendung, hati anda jangan dirundung kesedihan. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Jacqueline Victor. Di mana, di mana? Kan nak cari kan? Okey, kita juga ada lagu Flop Poppy. Semuanya selepas ini. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
1: Kedai FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi cun. Tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedai FM.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: abang tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Relax. Bu'nam. #layan.
4: Masih lagi mendengarkan Relax 26 #layan. Kalau anda berada di luar kawasan dari negeri Kedah ni, boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Percuma je, tak perlu bayar kan, hanya percuma kan. Ramai orang kata kalau benda free ni ramai suka. Ya, tambah-tambah kalau RTM Klik, memang hampa kena suka. Sebab macam-macam ada di dalamnya. Boleh cari kalau anda nak dengarkan Kedah FM di mana-mana saja anda berada. Boleh dapatkan dengar kami. Tak kira lah di mana saja. Yang penting ada coverage lah. Okay. Okay, and nak kongsikan untuk anda mengenai dengan pengguna di media sosial ni. Okay. Dan sekarang ni untuk pengesahan umur di media sosial jadi perisai digital kekangan jenayah cyber terhadap kanak-kanak. Jadinya untuk media sosial yang biasanya dijadikan lubuk pemangsa cyber yang cuba untuk jejak anak-anak anda. Disebabkan itulah dia ada had umur ya untuk menggunakan media sosial ini. Dan fungsi carian, penandaan ataupun tagging di ruang komen ya menjadi medium utama pemangsa cyber mengumpul maklumat kanak-kanak tanpa perlu interaksi awal. Dan akses ini sebenarnya juga digunakan untuk jejak lokasi, minat, ya, rutin harian mangsa sebelum bermulanya proses manipulasi digital. Dan ia juga sebenarnya menjadi akses awal lah, ya, kepada mangsa melalui penelitian ya terhadap emosi dan juga kelemahan psikologi kanak-kanak itu sendiri. Jadi ancaman ini lebih ekstrim, turut terbuka kepada mangsa, termasuklah ugutan ada, pemerasan cyber ada, ancaman fizikal ada, dan banyaklah kesan-kesannya yang kadang-kadang kita rasa macam kita tak nampak hakikatnya. Benda tu sedang dalam proses ya untuk anak anda menjadi mangsa cyber. Jadi kita kena kekang awal lah ya. Anak-anak, penggunaan teknologi sekarang ni ada baik dan juga buruknya. Jadi sebelum menjadi bertambah buruk, kita kena kekangan dari awal. Okey. Disebabkan dari perkara-perkara ini jugalah sebenarnya, kalau kita perasan, risiko trauma cyber ini sebenarnya akan menjadi berpanjangan kepada kanak-kanak tau. Ya, terutama lagi kes eksploitasi seksual ya dalam talian yang boleh yang biasanya ugutan, manipulasi emosi, penyebaran berulang bahan penderaan ya, yang ramai tak tahu perkara ini. Tapi ibu bapa kena alert lah ya, bagi handphone kepada anak anda tu kita kena pantau. Okey, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda petang ini. Terus sedia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Same point.
4: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
3: Dan show.
5: Sempoi
3: dan Show
0: Kedah FM.

0: Ahad dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potluck Lek Kedah FM.
1: Relax. 26 #layan.

0: 97.5 Radio Malaysia, Kuda FM.
1: Ya, baru saja berlalu tadi lagu daripada Aisyah Retno, Tak Adil. Marah sangat dengan Tak Adil. Kan? Jadi macam mana kita nak adil? Kadang-kadang sukar untuk adil, tapi kita cuba untuk jadi perkara tu jadi bagi adil lah. Kan? Okey, baik. Sudah pun 46 minit petang, masih lagi saya and di sini menemani petang anda. Petang-petang ni kalau suri rumah dah berkira-kira dah nak masak apa petang ni. Menu petang nak buat cucuk pisang ke? Nak buat apa? Kalau bahasa Perak dia tak panggil cucuk, dia panggil cekodok. Kat sini pun ada panggil cekodok kan? Menu untuk anak-anak yang berhasiat berasaskan pisang. Ada juga yang buat bihun sup. Daging ada lagi kan. Baki daging korban ada lagi, buat bihun sup. Ada yang buat apa lagi? Mi rebus apa? Daging. Sedap tu. Okey. Baik. Sambil-sambil kita dengar Kedai FM, sambil-sambil mungkin anda tengah makan, makan lewat lah hari ni kan. Ada setengah tu dia tak sempat sangat. Dia makan lewat. Tapi kan, kalau nak lewatkan makan tu, pastikan anda bersarapan pagi dahulu. Kalau anda tahu hari ni kerja banyak, sarapan pagi siap-siap. Dan kalau makan lewat jam 4 petang ni pun tak ada rasa macam perut tu masuk angin kan. Kalau anda jenis memang pagi tak sarapan, jam 12 tengah hari, 12.30 macam tu dah tak boleh makan lah. Ya. Baik, kita nak tengok keadaan lalu lintas ni. Apa yang dijangkakan, peningkatan itu akan melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama yang menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan juga cuti persekolahan, di mana PLAS juga menjangkakan lebih 2 juta kenderaan sehari akan guna lebuh raya bermula esok hampa hinggalah hari Ahad ini. Kan kalau di Kedah ni hari Ahad dah mula bersekolah. Jadinya itulah esok sampailah hari esok hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad dah sesak dah hampa. Jadi rancanglah perjalanan ya supaya anda tidak terkandas dalam perjalanan ini. Kerana 2 juta 2 juta kenderaan. Banyak tu. Kan. Okey, baik. Kita pun nak kongsikan untuk anda petang ni, kalau nak hantarkan ucapan boleh je untuk jam seberikutnya nanti, insyaAllah Anne akan bacakan kiriman ucapan hampa. Kita nak kongsikan waktu solat fardu asar petang ni bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.44 minit petang, Pendang Kuala Muda Yan 4.44 minit petang, Padang Terap Sik 4.43 minit petang, Baling 4.42 minit petang, Kulim Bandar Baru 4.43 minit petang, Langkawi 4.46 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.44 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

Berita seterusnya. Yayasan Sultanah Bahiyah YSB akan memastikan kerja-kerja pembinaan rumah projek bayi Tijanaiti YSB TNB di Kampung Prik Mukim Kurung Hitam Kuala Nerang dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. YSB dalam kenyataannya berkata ia bagi memastikan para penerima dapat menikmati kediaman yang berkualiti dan selesa. Satu lawatan tapak ke projek berkenaan telah dilakukan bersama pejabat daerah dan Tanah Padang Terap serta kontraktor pembinaan bagi memantau pelaksanaan projek tersebut. Bertujuan memberi pendedahan berkaitan bidang perubatan dan kesihatan, 114 pelajar cemerlang SPM 2025 dari Kedah mengadakan lawatan pendidikan ke Universitas Pancajaran ANPAD di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Lawatan selama 4 hari berakhir hari ini ditaja sepenuhnya oleh Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO Anak Muda Madani Kedah. Pengerusi Anak Muda Madani Kedah, Datuk Zuraidi Rahim berkata ANPAD merupakan salah satu universiti perubatan terkemuka di Indonesia yang telah melahirkan ramai profesional dalam bidang perubatan dan kesihatan. Sempena lawatan itu, delegasi pelajar turut diberi penghormatan untuk mengadakan sesi ramah mesra serta pengkongsian ilmu bersama Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ANPAD Profesor Zahratul Rusda Hinduan serta kepimpinan universiti tersebut. Datuk Zuraidi berkata pertemuan tersebut memberi pendedahan yang sangat berharga mengenai peluang melanjutkan pengajian, kecemerlangan akademik serta pengalaman kehidupan kampus di peringkat antarabangsa. Beliau berharap lawatan berkenaan menjadi sumber inspirasi kepada anak-anak Kedah untuk terus melakar kejayaan dan mengejar cita-cita ke peringkat yang lebih tinggi. Sedikit perkembangan sukan. Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Kedah KFA akan mengadakan kursus kejurulatihan akar umbi FAM pada 25 hingga 27 Jun ini. Program akan diadakan di Kompleks Sukan Lada, Langkawi. PBMK dalam kenyataannya memaklumkan kursus tersebut terbuka kepada jurulatih pembangunan, ibu bapa, guru serta jurulatih akademik dan kelab yang ingin mendalami teknik serta asas latihan akar umbi. Ia termasuk 4 asas latihan dan ball mastery. Orang ramai yang mahu mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kursus tersebut boleh melayari laman Facebook Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nora N sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar. Bagilah kota setara kuang pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa'u billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jahkim.
4: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6, LSS 6, dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, LSS 6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: layan.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Sekar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Harmony. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Adapun 5.20 minit petang, jam yang terakhir. Tugasan saya akan berakhir jam 6 petang. Bukan sekarang. Kan? Ini jam yang terakhir lah. Jam yang keempat kan. Okey, kepada anda yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Pandu selamat. Pandu cermat, jiwa selamat. Itu kata keramat tau, kena simpan dalam hati anda. Ya, nak mulakan pemanduan yang beragam Islam, mula baca doa, doa perjalanan. Jangan lupa benda tu. Bila kita keluar daripada rumah, mesti ingat berdoa dahulu untuk keselamatan, perlindungan. Ya, apa yang kita fikirkan itulah untuk diri kita. Okey. Baik, rata-rata ramai yang dah hantarkan ucapan petang ni yang nak N bacakan. Tapi sebelum tu kan, sebelumlah saya nak bacakan ucapan-ucapan hampa ni, kan. Kita nak kongsikan untuk anda juga ya, yang masih lagi tak tahu nak dengarkan RTM ya, rancangan-rancangan RTM yang menarik ataupun radio-radio RTM, terutamanya Kedah FM ni kan, merupakan radio nombor satu pilihan orang utara. Jadi hampa kena muat turun RTM Klik sekarang, sebab free je, semuanya percuma, tak perlu bayar. Kan? Okey, jadinya muat turun sekarang hanya di hujung jari anda. Baik-baik guna jari tu ya. Jangan guna jari untuk main game pula. Baik, kita nak bacakan kiriman dari pendengar Kedah FM yang menghantarkan ucapan petang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ceria, duduk rumah je Nuri ni sambil layan Kedah FM. Mak Tetun dari Kampung Tubat. Terima kasih Mak Tetun. Batum Suryani, Merbau Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nora N. Selamat petang kita. Sementara menunggu giliran ya untuk bawa turun barang dari lori, jadi sempatlah nak WhatsApp Kedai FM ni. Tengok, sempat lagi tau. Walau di mana berada, saya tetap bersama Kedai FM. Kedai FM ada pelbagai lagu-lagu dan info menarik yang seronok untuk didengar. Terima kasih hampa. Ni kira pendengar-pendengar setia Kedai FM ni tau. Kira tak berganjak dengar Kedai FM ni. Okey. Ini ucapan yang paling mencabar saya lah, sebab dia panjang sangat, tapi saya pendek-pendekkan lah ya. Encik Samsul Bahrain dari Alustak ni katanya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, rakan saya hormati, selamat bertugas lah seluruh warga tim Picot Kota Star. Sekarang duty dari jam 8 pagi sampai lah 4 petang. Dah balik dah. Juga salam takziah di atas pemergian 4 orang mangsa meninggal dunia di Simpang Renggam baru-baru ni. Bergeruh mereka ditempatkan bersama-sama orang yang beriman. Al-Fatihah. Jadi kena sentiasa berhati-hati ya. Jangan kita jadikan jalan raya itu track perlumbaan untuk anda. Okey. Baik, katanya lagi Nora Ayah, selamat bertugas di Konti Kedai FM Relax 26 petang ni. Tak begitu baik. Katanya cuaca tak begitu baik sebabnya sekarang ni faktor cuaca hujan. Ya, betul. Jadi saya nak kongsikan cerita berkaitan dengan pendengar setia Kedai FM ni. Katanya apa ni? Susah hati sebab apa? Oh ya ke? Okey, saya tak bacakanlah apa yang awak nak tanya ni. Okey. Kita tak bacakanlah ya. Okey, baik. Dan kata-kata daripada Samsul Bahrain, berhati-hatilah untuk anda yang sedang memandu, dan seperti biasa petang ni aktiviti berbasikal di Kompleks Pendidikan jam 6 petang sampai 7 malam. Dan jika diizinkan akan jalan seperti biasalah jika tak hujan. Okey, baik. Terima kasih untuk Samsul Bahrain. Kata-kata mencabar, ucapan paling menjabar. Kalau boleh kan kita bagi yang ringkas yang mudah untuk saya baca dengan lancar. Panjang-panjang kan, pening juga saya ni. Okey, jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedai FM. Ini dia Spider, Cinta Dewa Dewi.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Jangan tertipu dengan helah skema. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ya, yeah, jangan tak nak dengar ya. Mesti dengar. Okey. Baik, tadi baru saja berlalu lagu daripada Ella, Pengemis Cinta. Sudah pun 5.42 minit petang. Kejap lagi kita nak dengarkan Beast on Air. Tapi sebelum tu, nak bacakan lagi ucapan kiriman daripada pendengar Kedah FM. Okey. Assalamualaikum, selamat petang Nora Ain, waalaikumsalam. Hari ni mendung je cuaca di Sik. Harap Nora tak tidur lah dalam kunti tu. Oh, saya lagi sejuk. Kalau kat sana mendung hujan, sini lagi sejuk. Tapi tak tidur lah sebab dalam kesejukan dia susah juga nak tidur tu. Okay, tolong bacakan puitis ini. Nak dengar kat radio saja je nak bagi Nora yang baca. Padahal baca sendiri pun boleh. Ha, apa puitisnya tu? Kata Yus Fazli, hidup umpama hujan, adakala turun lebat, membasahi jiwa hingga langkah jadi perlahan. Adakala hanya renyai, menenangkan rasa, mengajar kita bahawa setiap titisannya tetap membawa makna. Bahawa selepas basah, akan hadir juga sinar yang mengeringkan luka perlahan-lahan. Gitu, saya baca. Saya bacakan. Saya tahu awak boleh baca, tapi saya tahu saya pun boleh baca. Okey, selamat petang. Salam, selamat petang. Saya nak tujukan lagu ni kepada suami saya yang berada di berada dalam pemanduan berhemah. Nak tujukan lagu apa tu? 77 Rindu. Alah, bila hati dah jemu, mula berpaling tadah. Oh, itu lirik tu. Itu lirik. Itu lirik yang dibagi. Kenapa nak jemu-jemu? Jangan jemu ya. Okey, assalamualaikum Nora Ain. Waalaikumsalam. Selamat petang Rabu. Nak ucapkan apa khabar Nora Ain dekat sana. Jom terus layan lagu-lagu dari Kedah FM. Ampai ya, kata Bahari Ghazali dari Perak. Orang Perak lah. Okey, katanya petang ni di Perak DJ Eli. Itu kakak saya tu. Terima kasih Nora Ain, kata berkonti di Kedah FM 2 petang sampai lah 6 petang. Katanya semasa balik nanti berhati-hati di jalan raya. Terima kasih banyak-banyak layan lagi Kedah FM ni. Kita bacakan lagi ucapan siapa ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam Nora. Kaisah ni Kampung Gabus. Cabai kutip marin dapatlah 3 kilo. Tadi pi juai kat Pekan Rabu sekilo, sekilo RM22. Syukur Alhamdulillah, rezeki kan kak kan. Kalau sekilo RM22 kali dengan 3 kilo, berapa? Ada lagi ni pokok esok nak kutip juai. Layan Kedai FM memang terbaik. Saya suka kutip cabai tau, tapi momen tu dah tak dapat dah sebab memang tak ada pokok cabainya. Okay, baik, untuk anda, jom kita dengarkan Beast on Air. Jadi selepas ini kita juga ada lagu daripada Frido, Gurisan Terakhir. Terus dengar Kedai FM.
1: Beast on Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Beast on Air setiap hari 5.45 minit petang ke udara di Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, kali ini kita nak bersama-sama dengan Puan Afza, ataupun lebih manis ataupun lebih dikenali dengan nama Puan Azza. Seorang yang mengusahakan perniagaan donat premium. Okey, nak tahu apa kisah Puan Azza bersama donatnya? Jom sama-sama kita ikuti Beast on Air.
2: Yang uniknya donat saya adalah tepung. Sebab tepung yang kita pakai ni bukan tepung biasa tau. Tepung gandum ke, tepung high protein lokal ke, tak. Tepung kita ni memang tepung Jepun dan memang datang daripada Japan lah. Country origin dia daripada Japan. Kita kena order. Tapi kan, saya nak menghasilkan donat saya ni bukan pakai satu jenis tepung je tau. Saya pakai 4 jenis tepung Jepun. Tepung Jepun tau, yang saya olahkan mengikut persentif tertentu. Bukannya saya mencampak masuk ke, tak. Memang kita ada persentif. Tepung berani, masukkan kuantiti dia banyak ni. Tepung berani, masukkan kuantiti dia banyak macam ni. Siapa siapa yang pernah makan Mr. Donut ke, ataupun siapa yang pernah makan roti Jepun ke, dia akan tahu rasa tekstur donut saya ni. Ramai customer yang cakap kan, "Kak, donut kak ni lembut lah. Saya makan esok pun lembut lagi." Donat saya ni memang kalau saya buat dengan betul, dia menjadi, insyaAllah donat saya memang lembut. 2-3 hari pun lembut lagi. Yang penting kita kena letakkan dia dalam bekas yang bertutup lah. Dia memang lembut lagi. Sebab apa? Sebab tepung dia tu. Disebabkan customer selalu cakap macam tu, sebab itulah saya keluarkan tagline. Donat saya harga sebiji RM1 je. Tapi tagline saya lembut sampai esok. Sebab apa? Memang ada ramai customer cakap benda yang sama. Donat kot lembut lah, kebu lah. Kira makan tu kan, donat tu. Kalau makan waktu panas, beli waktu panas tu, memang kalau kita gigit tu, orang customer kata saya ngak-ngak sat yang masuk mulut. Sat yang masuk mulut. Ada customer tu kan yang main beli, dia akan beli 10, dia letak anak dia mengadap depan TV. Donat 10 biji tak asam. Makan dia letak. Sebab tu dia selalu kalau main beli donat, memang beli banyak lah. RM1 je tau. Tepung je pun RM1. Memang berbaloi siapa yang try beli.
1: Beast on Air.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
3: Diam, tolonglah.
1: Ya, tapi pada pendapat saya...
2: Dapat Cik Izzah berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
0: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: #layan.
5: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Astro Harmony 97.5. Boleh dengar juga menerusi RTM Klik. Cuaca mendung, ada tengah tempat dah hujan kan. Jadi kepada anda yang dalam pemanduan nak balik ke rumah atau ke manalah destinasi persinggahan anda, pastikan anda berhati-hati ya. Jangan pandu laju-laju sangat, jangan licin kan. Okey, nampaknya sampai di sini saja and menemani anda untuk hari ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya telah siarkan. Semoga apa yang kita sajikan ada, dari jam 6 pagi tadi sampai ke saat ini, anda mendapat manfaatnya bersama dengan Kedah FM. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama selepas ini nanti, yang akan meneruskan segmen seterusnya. Petang ini sampailah ke malam, santai 6.12 bersama dengan DJ Iskandar. Jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedah FM. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: up perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, yang ketiganya kita ikut sunnah Nabi SAW pasal mengharapkan Allah cinta kat kita. Salli ala Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka mereka akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Buatlah kita ikut sunnah Nabi ni, kita harap dosa kita diampun, tuan-tuan. Nah. Ha. Salih Al-Sumat. Nabi SAW suka pakai baju warna putih. Ha. Pakailah putih. Khususnya waktu nak buat ibadat, biasakan dengan pakaian putih. Pahala. Habis warna lain tak boleh pakai, Ustaz. Nabi pun ada pakaian warna lain juga. Nabi biasa pakai baju warna merah. Jabir bin Abdullah kata, Salih Al-Sumat, aku tengok tak ada manusia yang lebih segak daripada Nabi berjalan dengan baju berwarna merah, dengan rambut ditiup angin menepuk-nepuk bahu dia. Tak ada orang lebih segak lagi pada Nabi SAW. Baju merah tu macam mana? Kami pergi ke Yaman. Waktu sahabat saya menulis, menyusun syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, pergi tanya dekat ulama-ulama kat sana, baju merah Nabi tu merah lagu mana? Dia kata, bukan maksud bajunya merah, tetapi tapaknya putih, jalurnya merah. Tapak dia warna putih, cuma dia ada garisan jalur-jalur merah. Memang kita pun kalau macam tu, kita tak panggil putih ke jalur merah. Kita panggil baju merah. Ha? Abang nak pakai mana? Baju merah tu. Bukan merah, tapak dia putih, jalur merah. Gitu. Faham tak? Ada? Nabi SAW pakai baju warna hijau. Ada antara pakaian kesukaan Nabi SAW. Kalau hari Jumaat, Nabi biasakan pakai putih. Kalau hari raya, Nabi pakai pakaian yang berwarna. Salallahu alaihi wasallam. Orang lelaki simpan janggut. Janggut. Nah. Salallahu alaihi wasallam. Pasal apa simpan janggut ni? Pasal handsome ke? Handsome lah juga sikit-sikit. Oh, nampak kelakian tu. Oh, tunjuk dulu orang Korea. Oh, macam tu. Lah ni orang Korea nak tengok perempuan dengan lelaki pun tak tahu, lebih kurang aja. Tuan-tuan, pasal apa simpan janggut? Sunnah bagi Rasulullah SAW. Ustaz Hanafiah, dia kata, kalau boleh nak mati dalam sunnah. Nak mati tu berpakaian yang berpakaian sunnah. Tuan-tuan tengah semayang, pakai soban, pakai jubah, angkat takbir, meninggai. Allah meninggainya dalam pakaiannya sunnah seluruh dia. Faham tak ni? Tapi ada orang mati sakit, duduk atas katil ICU. Takkan nak ikat soban atas ICU. Takkan nak pakai jubah atas ICU. Tapi ada satu sunnah yang melekat kat dia, nama janggut. Rasulullah, saya ni waktu hidup kat dunia pakai soban. Saya tak tahu sebab Rasulullah lagu mana. Rasulullah, saya nak tiru Rasulullah, tolong syafaat saya. Rasulullah, saya dulu waktu hidup kat dunia saya pakai jubah. Saya tak tahu Rasulullah pakai jubah lagu mana. Saya tak tahu. Tapi saya pakailah takat mana saya pakai Rasulullah, yang mana ada. Rasulullah, tolong syafaat saya. Rasulullah, saya ni janggut takat ni je ada. Kita cemburu janggut Nabi ni daripada tepi ni. Orang Arab janggut jenis tebal. Semat lah tuan-tuan macam ni. Saya try simpan. Jenis sebelah ya. Belah ni tak ada Allah jam. Jenis orang Melayu tuan kita ni. Jenis 1 kilometer sorat. Jumpa. Allah sedihnya, teringilah nak ada jambang macam Nabi, macam para sahabat, macam orang Arab. Segak semat lah. Tapi isteri saya kata apa? Tak elok apa? Muka Korea. Tak elok lah muka Korea. Tak elok ni kita. Tapi tak tahu. Kalau ada kat mana, tentang, ya Allah, segaknya macam Nabi SAW. Tapi tak payah. Takat mana ada pakai. Salih Allah S.A. Muhammad. Dalam riwayat sebut, jumpa Nabi, jumpa seorang lelaki-lelaki. Sorat lah, selai je. Janggut dia ada selai. Itu pun duduk belah. Selai tu yang duduk dah. Aduh. Nabi jumpa, Nabi senyum kat dia. Senyum. Dia kata, Nabi perli apa janggut kau sorat? Dia cabut janggut tu. Cabut.
Besok Nabi tak mau tengok pun. Pasal apa? Rasulullah semalam tengok saya senyum, hari ni tanya. Ni, mari ada juga ni, mak, apa ni, bidadari duk bergayut tu. Subhanallah. Yang ni untuk orang lelaki-lelaki ya, makcik jangan duk balik buah minyak, lotion, apa ke apa, krim apa nak pergi tumbuh janggut. Tak ada ni, orang lelaki-lelaki saja. Maksud saya, apa sahaja sunnah yang boleh kita ikut, ikutlah. Sebab kita banyak dosa, tuan-tuan. Sebenarnya tu je. Pasal apa? Banyak dosa, Ustaz. Buah kopiah atas kepala pasal apa? Pasal saya banyak dosa, Ustaz. Bukan sebab sebaik. Tu dia pakai jubah tu pasal apa? Pasal saya banyak dosa, Ustaz. Tu yang duduk pergi masjid pasal apa? Pasal saya banyak dosa, Ustaz. Kalau kita sebut kita buat sunnah Nabi, bukan pasal kita baik. Tak. Pasal kita banyak dosa. Oh, betul itu leklok. Mana? Apa ni? Supaya Allah dah janji, Allah kata apa ni? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Faham ni, Ustaz Muhammad? Dan yang berikutnya, tuan-tuan, orang yang ikut sunnah Nabi, dia mudah dapat syafaat Nabi SAW. Itu kita harap Nabi kenal kita. Yang saya Ustaz Muhammad. Satu hari Nabi SAW duduk teriak seorang-seorang. Satu hari Nabi SAW teriak seorang-seorang. Para sahabat mai jumpa Nabi, ya Rasulullah. Pasal apa teriak ni? Nabi kata, aku rindu saudara aku. Sahabat katakan, Nabi Rasulullah ni, kami ni dua dani, kami dua dani. Bal antum ashabi, bahkan kamu ni saudara, sahabat-sahabatku. Yang aku rindu ni saudara-saudaraku. Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka ialah orang yang hidup selepas kamu, selepas aku. Tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Tuan-tuan, 1400 tahun dulu Nabi dah teriak rindu kat kita. Pernah tak tuan-tuan rindu kat seorang sampai tuan-tuan teriak? Ya, mungkin pernah. Tapi orang tu kita pernah jumpa. Cik tak ni? Siapa mungkin anak-anak kita pi sambung mengaji mana-mana, duduk teriak seorang-seorang, kak kat belakang, pasal apa ni kak ni duduk teriak ni? Teringat kak anak saya. Hari itu tak balik berapa lama dah, teringat kat dia, rindu. Teringat pada orang yang pernah kita jumpa dan kita teriak, itu biasa. Tapi luar biasa bila kita mampu untuk teriak salih alaih sahabat, sebab rindu pada orang yang tak pernah kita jumpa. Tuan-tuan, dalam hidup tuan-tuan ni, berapa kali tuan-tuan rindu kat Nabi sampai tuan-tuan teriak? Nabi pernah teriak pasal rindu kat kita. Dan Nabi SAW tak sabar sungguh nak jumpa kita. Nabi kata, nanti cari aku kat tiga tempat ni. Tuan-tuan, Nabi pesan saya siap. Sahabat tanya, Rasulullah, nanti kalau kat Padang Mahsyar, kami nak cari kamu kat mana? Nabi kata, cari aku kat tiga tempat ni. Tuan-tuan, nanti bangkit Padang Mahsyar, tuan-tuan ingat pesan Nabi ni. Nombor satu, pergi cari Nabi dekat telaga Nabi. Aku sedang bagi minum umatku. Kita bagilah jadi orang dapat minum telaga Nabi. Amin, kata. Nah, dapat minum air telaga Nabi tak ada harga dah sampai bila-bila. Semua umat Nabi Muhammad dapat minum air daripada telaga Nabi. Tapi waktu nak pi tu, berombongan nak pi, Nabi nampak ni duk mai kat sini, mai kat sini. Nabi duk tunggu. Tahu-tahu malaikat tahan, berhenti. Pi sana, pi sana. Pi mana ni? Neraka. Nabi kata tu umat tu, tu malaikat bagi depa mai. Kata Nabi SAW, wahai malaikat, depa memang umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang depa buat selepas kewafatan kamu. Mereka berpaling daripada kamu. Nombor dua, nak cari kat mana? Pergi cari Nabi SAW dekat timbang mizan.
Nabi SAW sedang syafaat umat dia dekat mizan. Ada orang dapat pahala tak cukup sikit lagi nak lepas, Nabi SAW tolong dan syafaat. Rasulullah kalau tak jumpa Rasulullah dekat telaga, tak jumpa Rasulullah dekat timbang, nak jumpa Rasulullah kat mana? Pi cari dekat titian sirat. Aku sedang tolong umatku kat sana. Ingat pesan Nabi SAW. Tapi ingat Nabi SAW pesan, orang yang paling aula, yang paling utama untuk dapat syafaatku di yaumul qiyamah ialah orang yang paling banyak berselawat padaku. Maka simpulan daripada apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, yang pertamanya tuan-tuan, hidup dah dalam sunnah baginda Rasul SAW sedaya yang termampu oleh kita. Bukan takat berpakaian, akhlak, cakap ni ikut sunnah Nabi SAW, selat semuhammad. Senyum bila jumpa orang, belajar memaafkan orang, berakhlak dengan akhlak, itu pun sunnah Nabi SAW. Selain daripada kita melakukan amalan-amalan sunnah yang lain, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, perbanyakkan berselawat kita kepada baginda Rasul SAW. Bagi banyak selawat, tambah-tambah duk bulan Rabiul Awal ni, bagi banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang sehari 1,000 dah nak masuk, dah masuk bulan Rabiul Awal ni, bagi di 1,000 tengok. Pasal apa, ada tak hadis tentang 1,000 Ustaz? Ulama susun kat kita ni amalan, pasal mereka tahu kita ni jenis tak reti. Nabi kata perbanyakkanlah selawat, Allahumma salli alaihi Muhammad, salli alaihi Muhammad, perbanyakkanlah selawat. Sahabat Ubay bin Ka'ab kata berapa banyak Rasulullah sehari penuh selawat? Ada jumlah tak? Sepenuh hari tu nak selawatkan Nabi SAW. Berita bagus. Kita kalau jumpa Ustaz, kalau saya nak selawat banyak mana dekat Nabi SAW? Selawatlah bagi banyak. Banyak mana Ustaz? Buat bagi banyak dah lah. Tuan-tuan, balik rumah pakai tak buat terui. Pasal apa? Tak tahu Ustaz banyak mana, saya pun tak tahu. Tak buat terui lah, senang sikit. Ulama kata apa? Buatlah 100. Tapi paling kurang selawat pada Nabi SAW pada setiap hari 300. Nak bagi banyak sikit, 1,000, buatlah. Jumlah tu tetapkah? Tak tetap. Tapi Allahumma salli Muhammad, nak bagi ada jumlah, ada nombor, supaya kita boleh ikut, buatlah. Faham tuan-tuan? Cuma ada satu hadis berkaitan selawat yang dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajib mendapat syafaat baginda Rasul SAW nanti di yaumul qiyamah. Nabi kata, man salla alayya hinan salli ala sayyidina Muhammad yusbiya asharan wa yumsi asharan adrakatu syafaat di yaumul qiyamah wa qamakan. Siapa yang berselawat kepada aku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Yang ni kena buat 10 kali waktu pagi, 10 kali pada waktu petang lepas asar. Baik. Yang ketiga, pengajaran kita boleh ambil tuan-tuan sekalian ialah salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajarlah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat mencintai ialah mengenali. Macam mana nak kenal kalau tak, macam mana nak cinta kalau tak kenal? Maka belajarlah. Belajar tentang syama'il, belajar tentang kesempurnaan Nabi, wajah Nabi, perjalanan hidup Nabi, bla bla bla. Semua tentang Nabi belajar. Dia salah satu usaha untuk kita mengenali, dan dengan kenai itu mudah-mudahan Allah campakkan dalam hati kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi memadai takat tu, insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita seluruhnya, insyaAllah. Jadi belum saya nak salli Muhammad, saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan dengan satu wirid.
Dan buat amal lah. Wiri ni sanad dia sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang ke-45, tuan-tuan dia orang yang ke-46. Saya Muhammad. Dan nama wirid ni wirid Rabbani. Dia ada 7 zikir. Tuan-tuan buat tiap hari. Tuan-tuan tulislah. Tadi tak tulis tak ingat. Apa ya? Pasal depa mengapai. Pai apa? Kan jadi ingat pun. Saya pergi gelak-gelak tu, ustaz abang apa tu? Ustaz tahu, ustaz aku lupa dah. Nombor satu, tuan-tuan mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim sekali. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Habis lah tu. Masuk 7 zikir. Yang pertama, astaghfirullahalazim 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Zikir yang pertama. Yang kedua, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Semua zikir-zikir ni semua warid pada Nabi, tuan-tuan jangan risau. Mana? Ini bukan mereka-mereka punya zikir. Semuanya ada dalil-dalil dia yang ada dia Ustaz Syumat, ada sandaran dia yang Ustaz Syumat yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, astaghfirullahal azim 100 kali. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali sallallahu alaihi Muhammad. Cumanya pada la ilaha illallah ni yang ke-100 tambahan sikit Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, sampai ke 100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa dah? 3 dah. Yang keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Ni semua 100-100 ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Boleh. Yang keenam, yang keenam, la haula wala quwwata illa billah 100 kali. La haula wala quwwata illa billah 100 kali. Dan yang ketujuh, selawat pada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, ataupun lafaz selawat biasalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Boleh ulang balik daripada awal tadi. Mula-mula a'udzubillahi minasyaitanirrajim sekali, bismillahirrahmanirrahim sekali, astaghfirullahal azim 100 kali. Kemudian bunyi-bunyi suara sikit tak dengar. Yang kedua, subhanallah bihamdi ismallahul azim 100 kali. Ketiga, la ilaha illallah 100 kali dengan yang ke-100 Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, hasbunallah ni'mal wakil. Yang kelima, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ketujuh, selawat pada Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi wasallim. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan wirid Rabbani ini, tuan-tuan amalkan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, Allah memberikan manfaat dan kebaikan insyaAllah. Mudah-mudahan jadi kepada tuan-tuan ini amalan-amalan yang istiqamah tuan-tuan amalkan untuk bawa tuan-tuan kepada syurga Allah SWT. Tuan-tuan sebut qabilna, tuan-tuan terima insyaAllah. Jadikan amalan tuan-tuan. Jadi dan saya izinkan kepada tuan-tuan untuk sampaikan kepada orang lain pula supaya pahala dia berterusan. Ini guru saya pesan, bila bagi ke orang, bagilah dia pun sampaikan kepada orang lain supaya orang beramal-amal lagi. Dia sampai bila-bila tuan-tuan buatlah amalan insyaAllah. Jadi tuan-tuan, Allah SWT Muhammad tu nama dia wirid Rabbani. Wirid Rabbani, buat lagu mana? Buatlah habiskan 700 itu dalam sehari. Buat sikit pagi, sikit malam kan, sikit petang kan, asalkan yang 7 tu tuan-tuan habiskan dalam tempoh sehari tu. Nah, buatlah sikit-sikit insyaAllah. Terkalih kono, terkalih kono pun tak apa, dia tak syarat ikut susunan dia. Nah, kalih kono ke kalih kono ni, selawat dulu ke apa, tak ada masalah apa, asalkan
saya siapkan 7 itu setiap hari insyaAllah. Mudah-mudahan dia jadi amalan istiqamah kepada tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat insyaAllah. Eh tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni, dan mudah-mudahan jadi manfaat kat saya, manfaat pada kita semua insyaAllah. Dan saya minta ampun, minta maaf lah kalau ada salah-salah ke, terlajak cakap ke, lagu mana ke, tuan-tuan tak setuju ke apa sebagainya. Salam Muhammad, saya minta ampun, minta maaf lah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah, mendapat segala kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita istiqamah di jalan agama ni sampai ke akhir hayat kita insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih banyak-banyak ya, masih kat belakang, masih banyak insyaAllah. Kita jumpa lagi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Lim. Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6:15 petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai 16 hashtag damaikan jiwa.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
0: Same point dan show.
3: Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santana 12 #DamaikanJiwa. Alright, dan semua di mana, bagi apa semua yang selalu inginkan makan-makanan produk tempatan IKL khususnya, dan selalu ke Pekan Rabu lah, di mana Carnival Santai Belia dan Pekan Rabu yang akan berlangsung di pada 4 hingga 6 Jun 2026 di perkarangan Komplek Pekan Rabu. Itu dia antara program menarik yang diadakan adalah seperti roda 3 warna-warni. Okay, pertandingan Ratu Cili menarik ni, pada 4 Jun 9 pagi. Malam Belia Berselawat 4 Jun 8 setengah malam, pertandingan mewarna 5 Jun 9 pagi. Audio show 9 malam, pameran kereta dan motosikal klasik 6 Jun, dan excavator challenge pada 6 Jun. Dan saya sepadan penyertaan dengan semua yang mungkin nak ajak anak bawa masuk pertandingan Ratu Cili ke, nak join Berselawat ke pertandingan mewarna, audio show dan sebagainya, ada boleh hubungi Puan Siti Rohaya binti Johari di talian 012-492-5574 atau pejabat, waktu pejabat 04-733-5929. Jersama dan membalum balas pihak Puan Ahmad Adi HKI. Itu dia. Alright, yang penting apa boleh kan hubungi kan, bagi apa yang semua yang ingin mengenai apa satu kelainan di Pekan Rabu. So kita pergi cari pekasam, cari kuih-kuih pandai-pandai, dua-dua cok penerang karah semua, memang orang kata apa, dia punya trademark lah kan, ragi kan, kalau tak mau makan raya ni lempuk pun ada, macam-macam lah kan, memang semua fresh from Abu, memang terbaik di Pekan Rabu. Kenapa okay, tapi rugi Pekan Rabu ni orang kata apa, kemain Kedah ni tak pergi Kabur kalau cik kan, dia acara wajib kena singgah Pekan Rabu. Okey, dan anda semua terus bersama kami Kedai FM. Jumpa lagi, hantar makliman WhatsApp ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Okey, dan saya banyak lagi info dan kongsi bersama hampa yang saya terkini hanya di Kedai FM. Alright, dan untuk itu terus bersama kami Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Nantikan Hit 10 Kedah FM yang menampilkan 10 lagu hits dan terkini.
1: Setiap Sabtu, 12 tengah hari.
0: Hit 10 Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Salam belah hashtag damaikan jiwa. Dan untuk semua di mana pelaksanaan gantian MyCard Struktur Baharu, okay? Pelaksanaan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih tetap pada tarikh yang diumumkan kelak, okay? Fasa permulaan, okay, akan mula di beberapa pejabat di JPN terpilih termasuk ibu pejabat JPN Putrajaya, dan juga peluasan secara berperingkat, peluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan di JPN secara berperingkat, juga urusan teratur dan lancar, peluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara peringkat. Dan pastinya mana yang duk ketang tukang tu, okey, sana boleh kerajaan MyCard sedia ada, masih sah digunakan, okey, tiada keperluan tergesa-gesa untuk menukar pada MyCard baru. MyCard sedia ada, masih sedia digunakan untuk semua urusan rasmi dan urusan harian termasuk urusan berkaitan perusahaan subsidi dan bantuan kerajaan, okey, itu dia. Dan juga MyCard Subaru ni, jabatan ni telah menetapkan keutamaan pelaksanaan penggunaan MyCard Terbaharu kelak hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bentuk tinggi KPT, juga MyCard Bersatu tanpa ghost image. Okay. Dan pastinya dalam masa yang sama, pemegang KPP, KPT dan MyCard Bersatu adalah diwajibkan untuk menukar kepada kad MyCard baru secara berperingkat dalam tempoh masa 3 tahun yang akan beritahu kelak nanti. Yang penting yang ada kad, jangan risau, boleh guna macam biasa, subsidi apa semua, tak membeli belas pun boleh, jangan terketak dah, ada nak tukar-tukar. Okay, nanti kajian kaum umum, bilakah kita akan mula boleh pergi ke JPN yang berdekatan di negeri ini, mana akan dibuat di pejabat juga di Putrajaya. Alright, yang penting apa, kena relax. Terketak nak buat. Itu dia. Alright, dan terima bersama yang menjadi bukan official info lepas ni bersama anda, dan dikatakan oleh kawan saya di luar sana tu, mendung tapi masih boleh hujan. Okay, air depan jangan dibuang lah kalau guna berdentum. Okay, pesan tua-tua tu dalam maksud dia. Kedai FM Santan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Syoknya. Sanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa. Hati-hati anda semua, jangan berjudi. Haram di si agama Islam, kita sebagai orang Islam tak baik, tak berkat duit tu, kena ingat tu. Okey, dan seterusnya untuk malam muslim muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setak mampu subuh pukul 7.32 minit malam. Pendang Kelang Mudayan Perantrap Sik 7.31 minit malam. Baling 7.29 minit malam. Kulir Bandar Baru 7.30 minit malam. Langkawi 7.35 minit malam. Puncak Jalan 7.35 minit malam. Kami KD FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat, sedangkan solat fardu maghrib, teruskan bersama kami di KD FM Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan
4: santai 6.12 #damaikanjiwa.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Okay, sangat dobelah hashtag damaikan jiwa. Janam. Alright, okay. Dan siapa yang minat lagu Nustan, boleh ikuti lagu Nustan pada setiap satu malam di Kedai FM. Alright, agak lagu lama dan baru, terkini dan popular, hari satu malam, KSEHO. Okay, dan juga nak pesan kat diri saya sendiri dan juga kawan-kawan di luar sana tu, hampa-hampa semua yang amat saya sayangi. Okay, jangan normalisasikan bila hantar mesej WhatsApp tu ataupun mana sahaja dengan akum, askum, W salam, wassalam semua kan. Sebabnya tengok ustaz memarah kan. Tak ada makna kan. Nak tu tulis betul-betul kan, copy paste waalaikumsalam, tulis bahasa Jawi ke, ataupun kalau malas nak tulis both voice note, assalamualaikum baru tulis kan. So benda tu nampak tak antik kan. Kadang tu tengok prefer apa profile picture tu, gambar dengan bertudung, dengan berlebai semua, tak kisahlah sebab apa pun. Tapi terutama untuk budak-budak anak-anak, habang ni apa, jangan buat macam tu. Assalam, salam lah, pembenar salam apa kan, nak jawab susah. Kalau tak mahu beri salam semua, terus direct kan, hui ke hai ke lebih tahu, tak terada lah pula kan. So jangan normalisasikan, beri semua bapa semua, kawan-kawan semua, atuk-atuk nenek semua, beritahu cucu anak-anak semua, mesej cara elok. So benda tu akan mencerminkan kita daripada dia, ingat tu. Okay, dan daripada siapa ni? Ni orang lain. Tak apa. Alright, dan seterusnya daripada Norhani Hamid kat Kedah Jabi. Saya akan ketupat dengan Kedah FM dari dengan rendang bersama adik Fidaus. Oh, sedapnya. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, dan semua, jom terus bersama kami Kedah FM. Banyak lagi kongsi bersama hampa tadi tentang Atim Klik. Okay, nak tahu bersama Atim Klik, lepas ni saya akan kongsi bersama hampa. Yang penting, hantar lagi kiriman WhatsApp dengan WhatsApp Kedah FM untuk sebarang ucapan ataupun info yang sah kepada kami. Jom layan paling lagu terakhir daripada Alda. Ini daripada Sinead O'Connor yang telah pun meninggal dunia dan beliau sempat convert kepada Islam. Kedai FM Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, dan terus semua di mana semua kita teruskan dengan pada surat Fardu Isyak bagi malam ini, di mana ada pesanan ringkas untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Klik, di mana Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12 tengah hari, 12 tengah malam. Jumaat ini 5 Jun bermula 12 tengah malam hingga 5 pukul 5 pagi, pemerintah RTM Klik akan mengambil gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi itu anda tiba-tiba tak dapat dengar SM Portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Kami mohon maaf atas kesulitan ini. Setelah lepas 5 pagi, semuanya akan kembali berfungsi seperti biasa. Okey, dia ganggu set, dia nak dengan kontak, dia ada atur benda-benda suai, dia nak pukul apa, dia nak tukar bagi elok kan, set je lepas malam sampai 5 pagi. Alright, dan juga sekarang saya bawakan untuk anda semua muslim-muslimat pada surat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Stark membasuh pokok senar 8.47 minit malam. Pendang Kuala Mudayan Padang Terapsik 8.46 minit malam. Baling Kulim Madang Baru 8.44 minit malam. Langkawi Puncak Anjuran 8.50 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan pada semua muslimin dan muslimat selanjutkan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terserah rumah pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus ceria sentiasa melalui hari-hari yang mendatang. Dan tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan kebaikan mendoakan orang lain. Subhanallah, kita bukan saja untuk mendoakan diri kita sendiri mendapat kebaikan dan mendapat redha Allah, tapi kita nak orang sekeliling mendapat kebaikan yang sama. Kerana apa? Abu Darda melaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan doa seorang muslim bagi muslim yang lain tanpa pengetahuan orang itu, di atas kepala orang itu berdoa ada satu malaikat khusus yang tugasnya adalah menyambut doa orang itu dengan berdoa semoga Allah mengkabulkan doamu dan mendapat kebaikan sebagaimana yang kamu doakan. Hadis direkodkan oleh Muslim. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, puan muslimin muslimat, inilah yang kita mahu. Moga-moga doa yang kita doakan kepada orang sekeliling kita, kebaikannya berbalik-balik kepada kita. Sangat mudah. Antara contohnya apa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat? Kita nampak sambil berjalan kan, kadang-kadang nampak ada kereta tersedai tepi jalan, dan sambil-sambil kita lafazkan doa, kita niatkan dalam hati, ya Allah, permudahkan urusan si dia, ya Allah, angkatlah kesukarannya. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, malaikat yang ada tadi, yang ada khusus tugasnya tadi, mendoakan kita, kebaikan kita tanpa henti. Maka jom sama-sama kita amalkan tips mudah mendoakan orang, antaranya 4L. L yang pertama, sentiasa letak niat satu hari satu doa untuk orang lain. Nak keluar rumah, paling-paling ada niat nak doakan untuk orang pada hari ini. L yang kedua, lihat sekeliling. Sambil-sambil jalan, lihat orang sekeliling. Kalau ada orang yang susah, orang yang memerlukan, kita tak mampu bantu dengan wang, mungkin tak mampu nak bantu dengan fizikal, bantulah dengan doa. Dan L yang ketiga, lakukan segera. Bila nampak orang yang dalam keadaan yang susah, maka doalah dengan kadar segera. Moga-moga Allah bantu saat itu. Dan L yang keempat, lafazkan doa yang baik-baik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sama-sama sentiasa bermotivasi untuk sentiasa mendoakan kebaikan orang sekeliling kita. Sekian, terima kasih.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Sedekah bukan mengurangkan, tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
2: Hashtag, get some time.

0: kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
1: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
2: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
0: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar sempena sambutan Hari Kemuncak Iftar 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
3: Ya, untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ini. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
0: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal

terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta. Okey, macam biasalah, kita mulakan dengan bacaan doa dulu.

Baiklah. Tak nak buang-buang masa lagi. Jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Untuk kisah yang pertama pada hari ini datang dari Adrina. Dan katanya kejadiannya berlaku dekat sebuah apartmen di Forest City, Johor Bahru. Dan kalau anda semua dah bersedia nak tahu cerita Adrina ni macam mana, jom kita mulakan. Assalamualaikum Abang KSM dan semua pendengar kisah seram Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrina tau. Dan saya nak kongsikan satu pengalaman yang sampai sekarang pun bang, kalau saya terjaga pukul 4 pagi, memang saya akan rasa tak sedap hati. Kejadian ni berlaku masa saya dengan suami tinggal dekat sebuah apartmen dekat Forest City, Johor Bahru. Rumah tu memang cantik bang, memang cantik. Memang jenis apartmen mewah. Masuk-masuk aje dah nampak moden, luas dan pemandangan luar dia pun cantik. Kalau siang bang, memang tenang aje. Memang boleh rasalah, orang kata vibe-vibe dia tu memang tenang sangat-sangat tau. Tapi masalahnya, rumah yang cantik tu tak semestinya aman bila malam. Dan untuk pengetahuan dan Abang KSM dan semua pendengar lah, suami saya ni dia kerja dekat Singapura bang. Jadi

kau hari-hari yang tertentu tu, dia memang akan balik lambat. Ada masa dia terus kerja shift malam je dan memang tak ada dekat rumah lah. Jadi boleh katakan saya ni memang selalu sorang-sorang dekat rumah tu. Mula-mulanya memang kita tak fikir apa-apa lah. Saya anggap normal. Lagipun saya dah biasa tinggal rumah tu sorang, kan? Kalau suami kerja malam ni, memang saya dah tak rasa apa sangat lah. Cuma bila dah lama-lama tu bang, ada satu benda yang mula ganggu hidup saya tau. Dan gangguan tu bermula dalam mimpi saya bang. Dan yang peliknya, dia bukan mimpi sekali dua. Dia datang tu berulang-ulang-ulang. Dan saya ni hampir setiap kali saya akan tersedar pada waktu yang sama bang, pukul 4 pagi tau. Dan mimpi yang saya dapat tu pula lebih kurang sama je. Saya dalam mimpi tu, saya akan nampak ramai perempuan berambut panjang. Dan yang paling tak tahan, bila diorang angkat kepala, muka diorang tak ada bang, kosong, hitam semua ni. Kita ni lah masa dalam mimpi tu, memanglah kita akan cuba lari bang, takut kan. Tapi masa tu memang tak boleh bang, kaki rasa berat, macam badan saya ni bukan saya yang kawal sendiri. Dan bila setiap kali saya terjaga, badan saya dah basah dengan peluh, dada dah berdebor-debor, tangan bergigil. Dan ada masa bang, sampai selimut pun basah bang, sebab saya berpeluh. Padahal kita tidur dalam aircon tu bang. Suami saya pun pernah beberapa kali nampak keadaan saya macam tu. Dan dia kata, masa saya tidur, badan saya menggigil. Bukan menggigil biasa, macam orang tengah ketakutan sangat-sangat dalam tidur. Dan pernah sekali tu bang, satu malam tu lah, suami saya kejutkan. Dan dia panggil nama saya, dia goncang bahu saya. Saya dengar bang, serius, saya dengar suara suami saya tu. Tapi saya tak boleh nak buka mata, saya tak boleh nak bergerak. Saya cuma sedar yang suami ni tengah panggil-panggil, tapi saya tak boleh nak bergerak langsung. Dan sampailah satu ketika tu, baru bila dah dapat lepas tu, saya baru tersedar. Dan terus bang, kita dah macam tu kan, cepat-cepat saya peluk suami kuat-kuat. Memang masa tu saya istighfar banyak kali. Sampai kan suami saya ni pelik bang, tengok saya macam tu. Dia tanya apa? Dia tanya apalah yang saya mimpi tu kan. Saya cakap saya nampak lah, nampak perempuan rambut panjang, nampak benda tu macam keliling saya dalam mimpi. Dan bermula dari situlah bang, gangguan tu makin teruk bang. Makin lama makin kerap, makin kerap saya kena ganggu. Masuk minggu seterusnya, gangguan dia macam berubah sikit tau bang. Kalau yelah macam sebelum-sebelum ni saya cakap kan, saya punya gangguan tu cuma setakat dalam mimpi. Sekarang ni bang, saya dah mula dengar benda-benda yang pelik dalam rumah tau. Dan biasanya benda ni jadi waktu malam. Mula-mula bang, bunyi dia macam biasa-biasa je. Bunyi macam bunyi ketukan ada kat luar pintu rumah tu. Masa tu saya memang tak fikir apalah, sebab saya tahu suami saya kerja. Dan saya just fikir apa tau, mungkin jiran sebelah lah, jadi saya buat tak tahu aja. Tapi besok malamnya pun sama, bunyi tu datang lagi pada waktu yang lebih kurang sama bang. Dan kali ni bukan setakat ketukan, saya siap dengar orang bagi salam pula bang.

0: macam tu lah bang, lebih kurang bunyinya. Dan masa tu kita dah dengar gitu kan, saya terus duduk lah tegak atas katil tu.
1: Cik pandang pintu bilik,
0: dah lah dalam lampu bilik saya tu saya tutup kan, gelap.
1: Dan saya cuba dengar betul-betul bang.
0: Ya Allah bang, serius bang, memang bunyi dia macam orang bagi salam.
2: Assalamualaikum.
0: Bang, saya cuba fikir baiklah. Saya pujuk diri sendiri, mungkinlah kita ni yang salah dengar. Mungkin yalah, orang pasang TV kuat-kuat, saya dengar macam tu kan. Dan saya buat tak tahu lagi kan. Saya cuba lagi paksa diri untuk nak baring semula. Belum sempat pun saya pejam mata bang, dia bunyi lagi.

0: Masa tu memang saya rasa sejuk satu badan. Saya capai telefon, tengok jam pukul 3.58 pagi bang. Memang tak fikir apa dah bang, saya terus call suami saya. Nasib baiklah suami angkat. Dan bila suami dengar je suara saya, terus dia tahulah kita suara dah menggigil-gigil kan. Saya cakap dengan dia,
1: abang, abang macam ada orang bagi salam lah bang. Abang saya takut bang,

0: Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
1: Dan macam biasalah bang, ha, bila kita dah mengadu gitu, suami tenangkanlah kan. Dia suruh saya duduk aja dalam bilik, jangan buka pintu. Dia suruh saya baca je apa yang saya tahu tau. Jadi yelah, kita pun dalam keadaan macam tu. Saya pun ikut je lah. Saya duduklah atas katil tu diam-diam. Saya bacalah, baca apa yang saya ingat, semua saya baca. Dan malam tu bang, sepanjang malam saya langsung tak keluar dari bilik sampai ke subuh bang. Bila dah azan gitu, ah, baru saya berani buka pintu. Tapi itulah bang, bila kita dah keluar tu, saya tengok ruang tamu macam biasa je. Pintu rumah tu yang depan tu masih kunci lagi, semua nampak normal je. Itu yang buatkan saya lagi bingung. Yalah, kalaulah betul lah kan katanya saya ni salah dengar ke apa, kenapa bang, kenapa suara tu jelas sangat? Dan lepas daripada kejadian tu, saya dah mula rasa tak sedap hati tau. Duduk seorang dalam rumah tu, saya rasa macam macam ada benda je tak kena. Dan kalau suami saya kerja malam, saya akan tutup pintu bilik, saya pasang lampu satu rumah dari depan sampai belakang, dan saya akan buka bacaan Al-Quran bang. Dekat telefon tu memang saya on 24 jam. Tapi bang, yalah kan, bila benda-benda macam tu dah mula mengganggu, dia macam tahu tau. Serius saya cakap, benda tu dia macam tahu yang saya ni tengah takut. Ada satu malam tu kan, suami saya memang, saya pasti bang, memang malam tu dia tak dekat rumah sebab dia kerja shift malam. Dan memang salah dia tak balik malam tu kan. Saya macam biasalah kan, memang dah prepare awal-awal, dah siap-siap. Saya kunci pintu depan, kunci pintu bilik. Sebelum nak baring tu, saya dah baca dulu apa yang patut. Dan lampu satu rumah saya buka. Tapi malam tu, saya tetap mimpi lagi. Dan dalam mimpi tu, saya nampak saya sendiri bang, tengah berdiri kat dalam bilik. Dan saya pergi dekat pintu bilik tu, saya buka pintu. Saya keluar ke ruang tamu. Dekat depan bang, dekat ruang tamu tu, saya nampak ada seorang perempuan bang, tengah duduk. Dia duduk tu, dia membelakangi saya, dia menghadap televisyen tau, dia pandang TV kat depan tu. Dalam mimpi tu, yelah, kita ni cubalah lawan juga bang. Memang takut, tapi kita cuba juga nak lawan. Saya cakap dalam hati, aku kena bangun sekarang. Dan akhirnya
0: Astagfirullahaladzim.
1: Saya terus tersedar tu bang. Dan bila saya bangun, saya tengok badan dah berpeluh-peluh, tegak pula kering, dan rasa haus sangat. Okey, masa tu saya fikir apa, okey lah, saya ingat pergi dapur sekejap nak ambil air lah, nak hilangkan haus. Dan bila saya buka pintu bilik, pintu bilik terbuka je. Saya
0: Astagfirullahaladzim. Allah,
1: jantung saya macam terus jatuh bang. Sebab situasi yang ada dekat dua tu sama sebiji macam dalam mimpi saya tadi. Ruang tamu gelap, televisyen tertutup, dan dekat sofa ruang tamu tu bang, ada seorang perempuan tengah duduk membelakangi saya. Dengan rambut panjang dia diam, tak bergerak. Saya tu dah terkeras bang kat situ. Memang tak boleh bergerak terus. Saya tak nampak muka dia bang. Saya cuma nampak dia duduk, dia pandang kat TV tu. Terus bang, memang saya tak jadilah nak ke dapur kan. Air semua memang dah tak fikir dah. Saya undur pelan-pelan. Saya masuk dalam bilik semula. Boom. Terketar-ketar bang tangan saya masa tutup pintu. Saya terus, saya duduk dekat atas katil. Memang bang, masa tu saya dah tak tahu nak buat apa. Nak call suami, takut kacau dia kerja pula. Nak baca pun, mulut dah rasa kering sangat. Saya duduklah. Saya duduk, saya dengar betul-betul. Dan adalah mungkin dalam seminit dua macam tu, saya dengar bunyi dari luar pintu bilik bang. Bunyi macam cakaran. Ya Allah bang, masa tu punyalah seram bang. Serius saya cakap, saya dah macam masa dah siap tutup mulut sendiri bang, sebab takut termenjerit kan. Dan bunyi tu tak berhenti. Macam benda tu tahu yang kita kat dalam tu tengah takut tu. Oh, dah menangis-nangis saya masa tu bang. Memang dengan tangan yang menggigil tu lah saya capai telefon, terus saya call suami bang.
0: Abang, abang, dia ada dekat luar bang. Dia ada dekat luar.
1: Siapa ada dekat luar? Siapa?
0: Bang, saya tak tahu. Saya tak tahu.
1: Dah. Awak duduk je dalam bilik tu. Jangan keluar. Awak baca apa yang patut. Ayat kursi awak zikir. Dah, awak jangan layan benda tu. Jangan layan dah. Awak cuba tidur. Kalau boleh tidur, awak tidur. Dan dalam keadaan saya tengah takut tu bang, saya bacalah. Baca apa yang saya mampu. Saya ikutlah apa yang suami kata kan. Bunyi cakaran tu adalah hilang sekejap. Bila kita baca tu dia hilang. Lepas tu dia datang balik. Kadang-kadang dekat daun pintu tu, kadang-kadang macam dekat dinding sebelah. Lepas tu bang, ada satu ketika tu saya dengar macam bunyi benda tu ketawa bang. Dan pasal benda ni lah saya pun tak pastilah benda tu jadi berapa lama tau. Tapi bila azan dekat telefon saya berbunyi, barulah dekat luar tu terus senyap bang. Dan memang saya tak keluar bilik lah ceritanya. Saya duduk je dalam bilik tu bang. Dan pagi tu bila suami dah balik, baru saya berani keluar bilik. Dan terus bang, masa tu memang saya dah tak boleh tahan sangat-sangat. Saya cakap dekat suami saya, saya dah tak nak duduk dekat rumah tu lagi. Dan yelah, sebenarnya benda ni saya dah pernah cakap dekat suami sebelum ni. Rumah tu yelah macam ada benda tak kena kan. Tapi tak dapat nak buat apa bang. Sebab rumah tu pun kami baru beli. Baru je kami duduk, bukannya senang-senang nak pindah. Tapi itulah, alhamdulillah bang, lepas suami dah usaha, tak lama lepas tu rumah yang kami dekat Forest City tu akhirnya suami jual dan kami berpindah ke rumah lain. Dan pasal benda ni sebenarnya saya tak cerita dekat orang lain pun bang. Sebab saya tahu, sebab benda ni bukan semua orang percaya kan. Ada yang cakap mungkin saya ni stres sebab duduk seorang-seorang. Ada yang mungkin akan fikir saya ni stres sangat agaknya, terlalu banyak fikir. Tapi saya tahu bang apa yang saya nampak. Dan saya tahu bezanya mimpi dengan benda-benda yang jadi depan mata saya tu. Dan itulah bang, kisah pengalaman saya. Saya harap kisah ni bolehlah dijadikan pengajaran. Dan itulah dia kisah kita yang pertama daripada Adrina ya. Macam mana anda rasa? Seram tak seram kan? Kena ganggu waktu suami kerja shift malam. Itulah dia ya. Kadang-kadang gangguan ni datang bukan dengan bunyi yang kuat ke depan. Tak ada. Ataupun terus benda tu muncul kat depan muka ke apa. Tapi dia mula pelan-pelan aja. Mula dengan mimpi. Lepas tu kita dengar. Sampai kita sendiri keliru. Aku ni mimpi ke apa? Sebab tu tak kira lah. Kita tinggal seorang-seorang ke ataupun kita tinggal dengan keluarga. Jangan lupa pertama kena jaga solat. Lepas tu kalau nak tidur tu Adrina, bacalah doa tidur dan sentiasa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

siapa antara sahabat-sahabat ni yang pernah pergi ke Forest City? Dan abang personally lah, abang sendiri pun pernah jalan ke situ. Dan abang nampak, tak tahulah ini mungkin setahun dua tahun yang lepas lah, pernah kita pergi dekat tempat tu kan. Dan ada tertarik juga sebab dia punya offer tu, rumah kat situ agak murah. Kalau berbanding dengan rumah-rumah yang kata double story ke semi D ke, kat sana memang murah tau. Tapi bila kita consider tempat tu, tak ramai orang duduk. Memang tak ramai orang duduk. Abang tak pastilah kenapa tak ramai orang duduk situ. Tapi itulah dia. Memang boleh kata vibe dia tu agak seram jugalah.

Okey, untuk kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni datang daripada seorang pendengar lah. Namanya minta kita panggil dia Kak Yati. Dan kejadian ni berlaku dekat salah satu blok flat dekat Keramat. Nak tahu cerita dia macam mana? Jom, kita terus dengan kisah yang kedua.

Untuk kisah yang kedua pada hari ini datang dari Kak Yati. Dan katanya kejadian ini berlaku dekat salah satu blok di flat Columbia Keramat. Dan kalau anda semua dah bersedia, jom kita mulakan.

Nama saya Yati dan saya nak kongsi satu kejadian yang berlaku masa saya tinggal di salah satu blok dekat flat Columbia Keramat. Saya ni bang, saya ni seorang ibu tunggal. Jadi memang daripada awal lagi saya dah tanam dalam kepala saya, yelah kita ni ibu tunggal bang, memanglah tak boleh nak cepat takut, tak boleh nak lembik sangat. Kalau kita ni sendiri asyik takut itu, takut ini, macam mana saya nak jaga anak-anak kan? Sebab itulah, bila anak saya mula cerita benda-benda yang pelik dia nampak dekat rumah tu, saya selalu cakap macam mana tau, Saya tak terus percayalah. Saya fikir mungkin ni lah budak-budak ni kan, kadang imaginasi dia kuat kan. Itu yang macam-macam dia cerita tu. Rumah kami tu bang, rumah kami ni dekat tingkat 3 tau, rumah yang ujung sekali. Dan flat tu pula jenis flat lama tau. Siapa yang duduk kat sini tahulah macam mana kan. Dan gangguan mula-mula tu bukan jadi dekat saya bang, anak saya lah. Anak saya yang mulakan cerita tu. Kata dia, dah berapa kali jugalah dia nampak ada perempuan dekat luar rumah. Kadang-kadang dia nampak perempuan tu adalah dekat ujung koridor. Kadang-kadang dia pernah nampak perempuan tu dekat tangga. Tapi bila saya tanya balik macam mana rupa perempuan tu, anak saya cakap apa tau? Perempuan tu dia pakai baju kurung semua hitam di atas sampai ke bawah dan siap pakai payung kubur lagi bang. Lepas tu, bila saya tanya lebih-lebih, anak saya terus diam. Jadi saya pun macam, percaya tak percayalah masa tu kan. Saya terus cakap ke anak saya, dah lah, janganlah fikir yang bukan-bukan kan. Tak payahlah fikir sangat benda-benda macam tu. Mungkin pada pandangan saya lah, apa yang dia cerita tu, mungkin dia nampak jiran ke, mungkin orang bawah jalan-jalan ke, dan mungkin memang orang yang betul-betul, dia je yang fikir macam-macam. Tapi saya tahu bang, anak saya ni sebenarnya bukan jenis yang suka buat-buat cerita. Dan sampailah satu malam tu, kan masa tu saya tengah lipat baju kan, dia datang dekat saya, dia cakap macam ni bang. Mak, tadi kan orang dengar ada orang lah haming-haming kat luar tu. Haming? Kau ni haming macam mana? Macam ni mak. Macam tu tau mak. Bunyi yang anak saya buat tu bang, bunyi bukan macam orang menyanyi lagu tau. Dia lebih pada macam orang mengalun tanpa lirik. Benda tu yang buat saya sendiri rasa tak sedap dengar tu. Tapi yelah, kita mak kan, takkanlah saya nak tunjuk saya takut. Saya pun cakap dekat anak saya, dah, kau ni banyak sangat tengok movie lah tu. Kau tidurlah. Pergi. Sebelum tidur tu, kau cuci kaki, cuci muka, bacalah apa yang patut. Lepas tu baru tidur. Lepas tu anak saya diam tau. Tapi nampaklah memang muka dia tu masih takut. Dan bermula dari malam tu, anak saya selalu cakap tau, benda tu dia dengar lagi, kadang dekat luar rumah, kadang masa dia naik tangga tu, kan nak naik ke tingkat 3 tu, dia dengar bunyi tu macam dari tingkat 3 tau bang. Kadang-kadang macam dari bawah blok pun ada. Tapi kita ni masih tak percaya lagi bang masa tu. Sebab bagi saya, kalau saya ikut takut sekali, memang tak jadi apalah. Satu rumah jadi tak tentu arah nanti kan. Dan sampailah satu malam tu bang, benda tu jadi dekat saya sendiri. Pendengar bayangkan ni, malam tu sebenarnya saya balik kerja dah. Memang baru je balik kerja. Memang dah lewat sangat masa tu. Lebih kurang dalam pukul 3 pagi lah macam tu kan. Dan entah kenapa, sampai je dekat tangga bawah blok tu, saya dah mula rasa berdebar tu. Duk-duk. Tak tahulah kenapa. Memanglah pukul 3 pagi bang, kawasan flat tu memang dah sunyi. Tapi saya ni tak adalah fikir apa-apa lagi kan. So saya pun jalan. Baru je saya naik beberapa anak tangga, saya dah mula dengar satu bunyi tau. Bunyi macam orang haming.

0: Saya terus teringat bang anak saya sebab dia pernah cerita kan. Memang lebih kurang sama. Saya dah, saya dah berhenti dekat tangga tu. Saya tulis, tengok kiri, kanan, tengok atas, tengok bawah. Tak ada sesiapa bang. Tapi bunyi tu memang jelas sangat-sangat. Macam tu bergema satu tangga tau bunyi dia.
1: Okay. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
0: Saya cuba pujuk hati ni lah. Mungkin betul lah ada orang dekat atas tu. Mungkin bunyi daripada rumah orang pasang TV kuat ke apa. Jadi saya cuba untuk tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya jalan lagi bang, naik atas. Dan bila saya sampai dekat tingkat 3 bang, bulu roma dah mula meremang. Bulu tengkuk dah mula semacam je rasa. Bila saya jenguk keluar tengok, koridor rumah tu lengang tau. Dahlah rumah saya dekat ujung belah sana. Jadi memang kawasan tu memang paling sunyi sekali tau. Okeylah, saya kuat ganti. Saya baca lebih kurang je bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus jalan cepat-cepat tau. Jalan, jalan, jalan, jalan. Sampai depan rumah bang, bila saya nak keluarkan kunci daripada beg ni, tengah saya cari-cari kunci tu, entah macam mana bang, saya rasa, yelah kita kan macam, bukan kata saya ada sixth sense bang, tapi bila orang pandang kita kan, kita boleh rasa tau. Bila saya rasa macam, apa ni, rasa macam ada orang pandang je. Jadi saya tengok kan, saya angkat kepala, saya pandang dekat ujung koridor tu, saya terperanjat bang, sebab dekat hujung tu saya nampak payung kubur tau. Macam ada orang ni, dia macam ada seorang perempuan tengah berdiri dekat hujung tu, tengah pandang saya sambil pegang payung kubur. Sudah, siapa pula ni dalam hati saya? Saya tak kenal orang ni kan. Pukul 3 pagi dah kenapa berdiri dekat situ siap dengan payung kubur? Dan tak puas hati menyepasal bang, saya perhatikanlah, saya pandang je, dia pun tengok saya ni bang. Dan jarak dia tu kalau nak cakap, tak adalah orang kata dekat sangat ke apa, tapi cukup-cukup jelas untuk saya nampak dia tu seorang perempuan tau. Tak sempat saya nak fikir apa-apa bang, tiba-tiba dia mula jalan tau. Makin lama makin laju. Macam benda tu nak pergi dekat saya. Astaghfirullahaladzim. Kunci yang saya pegang tu boleh terlepas kecepek, jatuh dekat lantai. Cepat-cepat bang, saya tunduk nak capai kunci tu. Dan masa saya tengah bungkuk tu, saya tulis lagi dekat dia. Sekali dah hilang bang. Dia dah hilang tau. Terus tak nampak dah. Oh, saya punya berderau lah masa tu kan. Dalam hati ni, mungkinlah aku ni salah nampak ke apa. Mungkin dah panik sangat ke, penat sangat ke. Mungkin orang tu dah masuk rumah dia ke apa kan. So, okey lah kan. Saya pun ambil kunci balik semula, saya bangun. Nak buka pintu besi tu kan. Dan pendengar dan abang KSM bayangkanlah, masa saya tengah masukkan kunci tu, saya dengar pula bunyi lain bang. Bunyi yang saya dengar tu bang, macam bunyi gigi digesel-geselkan. Jelas sangat bang. Saya dah, saya dah beku dekat depan pintu tu. Saya pandang kiri, saya tengok tak ada apa-apa. Saya pandang kanan, tak ada juga. Tapi bunyi ni saya dengar lagi ni. Oh, masa tu memang dah tak fikir lain dah bang. Cepat-cepat saya buka pintu, terus saya masuk dalam. Terus saya kita pusing badan lah nak tutup balik, nak ketap mangga tu kan. Masa itulah saya nampak benda yang sampai sekarang saya tak boleh lupa bang. Korang bayangkan lah, dekat atas, melekap dekat siling luar rumah saya tu, benda tu bang, dia tengah melekap dalam keadaan merangkak. Saya, Allahu Akbar, dan benda tu siap senyum dekat saya bang.
1: Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
0: Terus, boom, saya hempas pintu kuat-kuat. Saya terus terduduk dekat belakang pintu tu bang. Jantung dah dup-dup-dup-dup macam nak pecah. Badan menggigil dah. Cepat-cepat saya bangun terus pergi ke dapur. Dan kebetulan bang, yelah dekat rumah masa tu memang saya ada, memang saya biasakan lah simpan air yasin dekat rumah. Saya capai air tu, saya terus minum bang. menggigil-gigil satu badan bang masa tu. Dan mulut pun saya bacalah apa yang saya tahu, baca-baca-baca. Dan anak-anak saya masa tu tengah tidur kan. Dan memang syukur sangat bang, dia orang tak keluar, tak tengok apa yang jadi. Kalau tak bang, dah satu kerja bang, tak tahu saya nak terangkan macam mana kat dia orang tu. Dan lepas daripada malam tu, barulah saya betul-betul percaya tau. Apa yang anak saya cerita betul sebelum ni, rupanya memang ada bang. Rupanya budak-budak tu bukan buat-buat cerita. Dekat luar rumah kami tu memang ada sesuatu. Patutlah anak-anak saya tu takut sangat nak keluar malam. Dan sejak daripada kejadian tu bang, saya memang jadi lebih berjaga-jagalah. Kalau balik kerja shift malam tu, saya takkan dah naik tangga tu seorang-seorang. Dan itulah bang, kisah pengalaman saya sampai sekarang bang. Masih meremang lagi kalau dengar kawan-kawan buat bunyi gigi ke apa kan. Memang seram. Dan itulah dia kisah daripada Kak Yati. Dengar bunyi gigi eh. Itulah. Kadang-kadang yang paling menakutkan ni bukan bila orang lain bercerita tau, tapi bila kita sendiri akhirnya nampak dengan mata kepala kita sendiri. Apa yang selama ni kita anggap macam alahai, budak-budak ni rajin sangat tengok movie. Kita anggap benda tu macam hai, tahyul lah kan. Tapi bila dah terkena batang hidung sendiri, baru tahu. Dan sebab itulah, tak kiralah walaupun kat mana sekali kita tinggal, berhati-hatilah dan sentiasa mohon perlindungan Allah SWT. Sekian.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah FM.

0: Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Simbol Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa.

0: #santai6.12 #damaikanjiwa.
1: Okey, Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Apa khabar semua pada-pada kita yang waktu ni tengah meniaga sama dengan kedai FM, yang mungkin ada di kedai makan, premier-premier, stesen minyak sebagainya, di syocong radio, di pelenggak-pelenggak, di pot-pot. Okey, terima kasih boleh kami sebagai dengan anda. Alright, dan anda semua, dan malam ni nak beritahu juga mungkin yang hanya dengar dekat RTM Klik, di mana untuk maklumat anda, Jumaat ni 5 Jun bermula 12 tengah malam hingga pukul 5 pagi. Pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Okey, 12 tengah malam, Jumaat 5 Jun ni sampai 5 pagi lah. Okey, mohon maaf tengah kesulitan ni, pukul 5 pagi sampai pukul 5 pagi tu sebenarnya akan kembali operasi seperti biasa. Biasalah ada buat maintenance sikit. Gitu. Alright, dan seterusnya siapa ni? Pak Uda, oh Pak Uda tadi dia kata ada layan lagu Gersang. Okay, dalam mandi lah tu. Alright, banyak lagi perkongsian negosiasi bersama hampa yang pasti nampak untuk semua kami di Kedai FM. Hantar mail WhatsApp Aspan Ucapan 011-568-6300.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
3: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedai FM.

Nya, Taza 89. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih bagi hampa semua yang menyokong kami di Kedai FM Renebus 1 di Utara. Kan info yang terkini sahih hanya di Kedai FM, juga di RTM. Alright, jangan lupa untuk anda semua follow semua besok Kedai FM untuk dapatkan berita-berita yang terkini dan juga yang sahih, dan juga maktur art portal kami, dan juga follow RTM Klik, itu yang terbaik. Kalau mau turun download RTM Klik, apa boleh tengok bola kat telefon nanti. Itu dia. Okay, terima kasih rakan suka di bilik kawalan siaran MCR. Kita ada Suhaimi dan juga Faridah, dan juga di Bahasa Harapan bersama dengan Yazri dan juga Nasrin. Okey, ingat pesan saya, nak buat apapun nak waktu baik berdua, semoga ada keberkatan insyaAllah, dan mulakan bismillah sudah alhamdulillah. Saya DJ Is undur diri dulu, sampai jumpa lagi malam esok. Alright, assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di BBOK.

12.16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan suka saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on National FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi National Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan geng burung hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

7 bila tengah malam waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Game Ruh Hantu bersama-sama dengan anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur Nasional FM Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Secara khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM. Saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Serta, Pokok Sena, Padang Terap, Yan Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seterusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini . Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

0: aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Singgalah punya I love you, I miss you. Untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini. Bersama-sama dengan saya, Reza. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya Lebur Raya Plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos hari hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa

yang seterusnya menerusi Tasyon Angkir merupakan 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar ya semua yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran teruskan mendengar Nasional Angkir merupakan tu. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana baru ke lapangan ketika ini, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga berada rezeki selalu. Lady Hedda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya, selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, berasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur. Terima kasih Lady Hedda bagi kiss. Semoga murah rezeki. Fizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak nama dia naik, kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Apa khabar Abang Glory? Nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, bagai temizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pastinya menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, TJ Adi. Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Baik, pada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Baik, ucapan sahabat-sahabat kita. Ha, betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Buruh Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap, dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Kita cut hadir bersama. Selamat pagi. Moh, kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Buruh Hantu, hadir dari Terengganu. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrahim Klis. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim ya. Saya Wah, selamat pagi Game Buruh Hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni eh. Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gifts untuk keburan rezeki Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gifts. Semoga keburan rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group katanya, semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Geng Burung Hantu.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelu.

Blast Up 의 바퀴 화두인의 잠잠 브레이크 왜냐하면 로시 난선한 게임으로 한두 섬섬을 한 사이어 마세 헬라기 스가르기 때 마세 헬라기 원세근 한 바퀴 난디 안디야 무료의 헝간두 그래도 awal lagi malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih khabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita, membawa kita ke lembayan lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula TikTok boleh kita pandai kan. Takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Chomel, assalamualaikum. Ya, saya meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je, cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lembayan lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Tak Akan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, walau di mana juga anda berada, di TikTok ni kekalkan tebing-tebing. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tebing-tebing guys, terus layan, terus berhibur, lagu-lagu terbaik untuk anda.

10.40 minit pagi. Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan non saja bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama non saja yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Semua tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan hikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburu, Renova Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chot, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Azizah, Ainun Putih, Maslan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Mikiria Utara, Ruslira Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsashov, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza, Ladies Driver, Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

sama jiwa raga kita. Kita serupa, sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sedialah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas. Kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motokar.
0: Sebenarnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Ada yang menangis di balik gempor ke? Jangan bersedih, sabar-sabar semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini. Hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gembro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Rohan tu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Liu Shalu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Rohan tu kita sampai 6 pagi. Layan dendangan lagu-lagu terbaik Game Rohan tu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu. Hishamuddin. Selamat bertugas Reza. Selamat berkonti. Siaran Game Roh Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi yang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Mas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Si, layan Game Buruh Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Buruh Hantu. Terima kasih, Syah. Jelas misi dengan ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni ya, dah awal pagi ya. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pastinya layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Ari Jalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hijri. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul
Jadi Ayu lekat terus, masihnya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kutip 88.1
2: Nasional FM.

0: saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!

Amtaju, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffer ring. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit, satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak blablabla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan. Isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang. Minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena corner taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayah. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah corner kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah.
Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Saya dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap aja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke, yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung, tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai gitu, jadi cantik pula. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khuatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh
Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allahumma

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Town Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Police 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok, seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi, dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menyediakan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, hamdan yaliqu bi jalali wajhihi wa azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alih. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan ni'matmu yang engkau kurniakan kepada aku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redha, dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, ilhamkan kami supaya kami tetap bersyukur akan ni'matmu yang engkau kurniakan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, dan supaya kami tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redha, dan masukkanlah kami dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang saleh. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu melimuti segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu, dan peliharalah mereka dan kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka syurga adan yang engkau janjikan mereka, dan siapa yang baik dari bapak-bapak mereka, isteri-isteri mereka dan zuriat-zuriat mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

pagi macam ni kan. So manalah nak dah nak senyum. Eh, mana boleh kalau anda sempat untuk mengambil telefon pintar anda. Takkanlah tak sempat nak senyum kan. Okeylah. Maksudnya waktu salat fardu subuh sebentar tadi. Dan saya rasa anda pun dah menunaikan salat fardu subuh. Kerana kita mungkin ada di antara anda yang dah pun menantikan azan subuh berkumandang sebentar tadi. Dan telah pun maksudnya waktu salat fardu subuh bagi daerah Kesara Kasukasan yang sama waktu dengannya adalah 5.48 minit pagi sebentar tadi. Hari ini 4 Jun 2026, lihat-lihat juga kalender, mungkin juga hari-hari istimewa ahli keluarga kita, hari tanggal lahir, tanggal perkahwinan dan sebagainya, ulang tahun perkahwinan. Jadi ingat-ingat sama-sama, okey? Dan bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik. Apapun, insyaAllah Su akan bersama dengan anda untuk hari Khamis ini. Dia jadi macam lain dah pula. Tapi saya seronok juga pagi-pagi ni saya ditemani hujan yang rintik-rintik. Dan bila hujan tu, dia rasa macam sejuk-sejuk lah sikit pagi ni. Jadi kita sejuk-sejukkan hari anda, sejuk-sejukkan hati kita. Sebab hati kita kadang-kadang penuh dengan macam-macam. Penuh dengan risau, cemburu, macam-macam. Jadi kita bersih-bersihkan diri kita, okay? Teruskan bersama memilih kami, Radio Malaysia KFM.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah. Dan daripada kebesaran Allah tu, kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin. Ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni, memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jahkim.
2: Kami UNIC,
3: Irama Keinsafan
2: ke arah kebaikan.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

Assalamualaikum untuk anda yang baru saja mendengarkan Kedai FM pada pagi ini. Bawa lagi Mahizin dah bagi Assalamualaikum dah kan. Bila kita jumpa sesiapa saja yang kita kenal, kita tak kenal pun, berilah salam. Sebab dengan salam juga kadang-kadang orang yang bergaduh pun boleh boleh jadi macam sejuk hatinya. Tiba-tiba rasa nak bertegur sapa. Oh gitu. Okey, Mak Siri bersama dengan Su temani anda sampai pukul 10 pagi nanti. Aktif 6.10. Dan kepada anda yang sentiasa kerja buat benda ni tak pernah rehat. Kadang-kadang kita perlu juga ada rehat untuk diri kita. Okey, jangan sampai kita terlalu sangat dengan orang lain sampai kita lupa juga untuk diri kita sendiri. Ambillah cuti-cuti masa-masa ruang-ruang sikit pun tak apa, tak ada masalah. 1 jam, 2 jam pun tak ada masalah. Okay. Selamat pagi juga untuk peniaga-peniaga kita yang berniaga pagi ni. Ada yang dah buka kedai sebelum subuh lagi pun ada juga kan. Selepas subuh pun ada juga. Dan juga bila saya sebut pasal peniaga-peniaga, keadaan cuaca ni lah yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi masalah juga dalam perniagaan kita. Iaitu kadang-kadang bila terlalu panas sangat, bila musim hujan. Ni memang sekarang ni tengah hujan lah ni. Hujan selebat-lebatnya. Jadi tak apa, walaupun dengan keadaan hujan ke macam mana pun sekalipun, saya doakan agar rezeki untuk para-para peniaga kita yang berniaga pada waktu pagi ini melimpah ruah juga. Tetap melimpah ruah. Okey, terus bersama dengan Kesu di Kedai FM. Jangan lupa 6.45 pagi nanti semasa Kedai FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Okey, kami akan sentiasa mengingati anda walau di mana jua anda berada. Alhamdulillah, kita masih lagi sehat pagi ni kan. Itulah yang kita harapkan. Kita masih lagi bernafas pada pagi ni dan dapat meneruskan kehidupan kita yang mendatang ataupun sepanjang hari ni dalam keadaan yang baik. Macam biasalah 6.45 minit pagi. Saya nak kongsikan kepada anda berita-berita semasa pagi ini menerusi
1: Semasa
2: PKSM. Okey, apa yang, yang boleh saya kongsikan menerusi berita semasa pagi ni? Berkaitan tentang kehilangan Jaslinda ini. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda di Gunung Batu Putih diteruskan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu akan tetap diteruskan. Dalam sidang media, beliau berkata, iaitu Ketua Polis Daerah Tapah berkata bagaimanapun akan dilaksanakan dalam skala yang kecil dengan hanya membabitkan Jabatan Pembangunan Penyelamat Malaysia JBPM selaras prosedur operasi standard SOP SAR yang hilang. Jaslinda 49 tahun dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian bersama 13 rakan pendaki lain dan 2 malim gunung. Beliau yang cedera di kaki sebelum itu difahamkan berhenti rehat bersama seorang lagi pendaki lelaki yang mengalami masalah pernafasan dan seorang malim gunung di kem. Bagaimanapun, dia gagal dikesan selepas dipercayai meneruskan perjalanan ke puncak gunung secara bersendirian. Okey, dan susulan daripada itu juga, sukarelawan orang asli turut juga berjanji untuk meneruskan pencarian Jaslinda selagi mampu. Sukarelawan orang asli yang menghulurkan bantuan menjejaki Jaslinda Saludin yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih berjanji akan meneruskan pencarian meskipun operasi mencari dan menyelamat yang diteruskan ini bersama-sama dengan anggota bomba. Okey, seterusnya lagi ada yang dapat saya kongsikan berita semasa, iaitu wanita mengaku bersalah sebabkan kematian bayi baru lahir. Di Johor Bahru, seorang wanita mengaku bersalah di Mahkamah Session atas perbuatan tuduhan menyebabkan kematian bayi perempuannya yang baru lahir bulan lalu. Tertuduh Nuran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, kelihatan tenang sambil mengangguk faham ketika membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan ke atasnya. Dan mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa menyebabkan kematian seorang bayi perempuan dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan yang mungkin menyebabkan kematian. Okey. Ada lagi tak berita-berita yang boleh saya kongsikan? Tentulah ada. Okey, kita berada ke berita sukan pula. Okey, sukan badminton, Aaron dan juga Wu Yi, Perli dan juga Tina mara ke pusingan kedua terbuka Indonesia. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia dan So Wu Yi berjaya mengatasi cabaran pasangan senegara untuk mara ke pusingan kedua terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Dan pilihan kedua kejohanan itu hanya memerlukan 31 minit untuk menewaskan Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King 21-15, 21-14 dalam perlawanan pusingan pembukaan pada Rabu. Kemenangan itu juga menyaksikan Aaron dan juga Wu Yi mengekalkan rekod cemerlang menentang Wan Arif dan juga Roy King setelah memenangi keempat-empat pertemuan antara kedua-dua pasangan. Okey, berikutnya lagi yang boleh sukongsikan untuk anda pagi ni, satu lagi lah. Satu lagi sebelum kita berhibur, polis tahan individu dikehendaki terbabit kumpulan jenayah terancang. Polis Diraja Malaysia menahan seorang lelaki yang dihendaki kerana terlibat dengan kegiatan jenayah terancang menerusi operasi khas Ops 5. Dan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berkata suspek yang juga ahli kumpulan jenayah terancang geng TR ditahan dengan kerjasama pihak berkuasa India dan Thailand semasa dalam penerbangan dari Chennai, India menuju Bangkok, Thailand sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Dan beliau kata suspek 46 tahun ditahan berdasarkan waran tangkap Mahkamah Majistret Kuala Selangor 17 April selain mempunyai notis merah polis antarabangsa Interpol yang dikeluarkan pada 7 Mei lepas. Geng TR bergerak aktif melakukan kesalahan jenayah kekerasan dan aktiviti dadah di sekitar Selangor sejak 2021. Okey, itu saja berita semasa yang dapat saya kongsikan khusus untuk anda. Apa pun, layan Kedah FM.
1: Semasa Kedah FM.

pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Syarif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan Mtina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lechana serta bergu campuran Goh Sun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: jam 10. Terus kita nak mempelajari bahasa Sarawak. Menerusi belajar bahasa Sarawak.
1: Nang antap. Kita nak terbang ke Kuching. Menerusi penerbangan daripada M... 97.5.
0: Okey. Ke M. Dah. Okey. Penerbangan kita ni memakan masa berapa lama selalunya?
1: Selalunya kita akan ambil masa lebih kurang 1 jam 45 minit.
0: Okey.
1: Tapi hari ni express punya kita punya pilot.
0: Express.
1: Kita punya pilot cukup-cukup dahsyat.
0: Satu saat saja sudah sampai.
1: Janganlah macam tu. 3 minit saja.
0: 3 minit.
1: Tu pun tak sampai kot dia.
0: Perkataan ataupun apa yang kita nak kongsikan hari ni?
1: Kita nak kongsikan hari ini perkataan dalam bahasa Sarawak yang selalu digunapakai ni adalah inang.
0: Inang.
1: Wow. Apa maksud inang?
0: Inang.
1: Agak-agaknya so.
0: Macam lagu inang, mak inang. Salah.
1: Inang ni maksud dia bela.
0: Bela?
1: Pelihara.
0: Wow.
1: Ha, inang tu adalah
0: kami mak... inang kucing.
1: Apa? Pusak.
0: Pusak. Lupa. Pusak
1: tu adalah kucing. Okay. Inang adalah membawa maksud bela ataupun pelihara.
0: Dia untuk minat haiwan je ke?
1: Untuk haiwan je.
0: Orang bela orang tak? Tak boleh lah.
1: Selalu kita selalu dengar orang Sarawak dia kata inang ni untuk binatang peliharaan. Kan? Kami nginang pusak
0: di rumah. Kami inang pusak di rumah.
1: Di rumah. Banyak lah pusak di inang kita dekat rumah ya. Contoh.
0: Banyak pusak dah.
1: Banyak kucing dah. Okey,
0: itu saja perkataan untuk hari ini, iaitu inang bela. Ayatnya
1: kami nginang pusak.
0: Kami inang pusak. Kami saya bela kucing.
1: Kucing. Apa kucing you tunjuk? Saya macam kucing ke?
0: Lebih kurang lah. Dulu-dulu.
1: Okay.
0: Sekarang dulu-dulu malu-malu kucing.
1: Sekarang? Malu kucing malu. Yang tak malu.
0: Kucing yang tak malu. Nyah kau. Okay. Kita terus nanti bersama lagi minggu depan dalam
1: Nang Antap.
0: Belajar bahasa Sarawak
1: Nang Antap.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

persoalan dengan kenapa. Kenapa dia tidak membalas cintaku? Kenapa berat badanku naik begitu banyak sekali? Kan? Itu soalan-soalan yang saya tak mampu nak jawab. Kenapa hujan hari ni? Itu memang soalan-soalan yang saya tak boleh nak jawab lah. Itu memang dah telah ditakdirkan. Telah ditentukan pagi ni hujan. Bila hujan sikit pun dah jam. Ini kan pula hujan yang lebat. Tapi kan? Tapi kalau bila hujan-hujan kan, so teringat satu lagu Hindustan ni. Oleh kerana hujan, so kena play juga, kena putarkan lagu ini sebab dia berkaitan dengan hujan. Kalau anda tahu waktu scene ini memang waktu hujan. Jadi elok sangatlah DJ suruh putarkan. Okey, boleh layan ke FM.

0: Kedah FM.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Baiklah tuan, seketika kita dah ketahui kira cuaca sepanjang hari ini bagi seluruh negeri Kedah, tentu dah bersama-sama dengan pegawai dari Met Alustar hari ini.
3: Cuaca hari ini.
2: Kita dah bersama dengan Cik Rosli yang sudah pun bersedia untuk pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okeylah Cik Rosli, hujan hari ini noh. Hujan dengan lebat. Adakah ia akan berterusan sampai petang nanti ke? Silakan.
4: InsyaAllah. Nah, terima kasih di Yesu. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ini. Baik, berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 4 Jun 2026. Ramalan cuaca bagi kawasan Kedah Utara di sebelah pagi dan petang di Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala senja diramalkan tiada hujan. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Bagi suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat laut selaju 30 hingga 40 km jam, manakala keadaan laut pula sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Baik, sekiranya pada pendengar ingin mendapatkan maklumat cuaca yang terkini lagi saya, anda boleh dapatkan di laman web atau melalui aplikasi My Cuaca dan media cuaca rasmi Met Malaysia. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ini. Kembali kepada DJ Zu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Tidak tadi bersama dengan Cik Rosli selepas ini. Sawadee ka piano.

boleh kita tunjukkan rasa keromantisan ya dalam berumah tangga dengan pasangan kita yang halal tu kan. Tapi dengan pasangan-pasangan yang baru bercinta dah tunjuk-tunjuk benda-benda yang romantis-romantis lebih-lebih lagi dalam kenderaan, jangan sama-sama sekali. Memangnya tak boleh. Dan juga memang kalau anda viralkan videonya tu ataupun ada rakamkan aksi anda tu kan, sampai boleh dikenakan saman. Ni yang berlaku. Video tular pasangan ini memang tular dan videonya pun ada juga. Apabila aksi manja pasangan ketika memandu kereta mengundang kecaman netizen. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan ambil tindakan tegas ke atas seorang lelaki yang memandu dengan pasangan wanitanya yang tidak memakai telepingan keledar serta duduk menghadapnya sehingga tular di media sosial. Tindakan akan diambil terhadap pemandu dan juga penumpang kenderaan terbabit. Dan siasatan masih berjalan dan akan selesaikan dan dikeluarkan saman ke atas mereka. Itulah itu namanya romantis tak kena tempat. Kan macam-macam lah cerita-cerita ni kan. Padahlah tu rekod pula memang sah-sah lah, memang sahaja-sahajalah nak memberitahu umum bahawa lah mereka pasangan yang paling romantis. Paling romantis. Okay, yang sedang memandu dalam keadaan hujan ni kan kadang-kadang stres juga kan. Sebab bila memandu dalam keadaan hujan ni ada orang seronok. Seronok sebab lagu-lagu DJ Su putarkan best-best. Dan juga ada yang stres juga yang di depan nasi duk break-break. Dan juga mungkin di break-break kat depan tu ada berlaku kemalangan. Seperti dia laporkan rakan-rakannya saya yang nak ke tempat kerja ni, katanya ada berlaku kemalangan di simpang depan dekat kami nak masuk ke RTM ni kan. Ada Masjid Aman dekat situ. Persimpangan di situ ada kemalangan. Mungkin juga ada kemalangan juga di kawasan-kawasan anda sebab hujan ni kan, kemalangan yang kecil-kecil. So hati-hatilah kepada semua dalam pemanduan pagi ini. Moga selamat sampai ke destinasi. Okey, jom kita mengaji. Mengaji mesti kena tahu asasnya dahulu, iaitu alif bata. Ini alif bata duniaku.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah. Tuan-tuan, pernah tak terlintas hajat di hati untuk menunaikan sunnah puasa Isnin dan Khamis? Mesti ada kan? Tapi susah juga tuan-tuan. No? Gaya kita nak mula ya, kawan ajak nyorok dekat nasi lemak teksi lah, dekat kopi tiam lah. Susah, memang susah. Tapi kalau kita tak mula, bila lagi tuan-tuan? Lagi-lagi umur kita kuih duk naik. Saya kata kat diri sendirilah, saya dah masuk angka 4 ni tuan-tuan. Jadi, untuk menghidupkan puasa Isnin dan Khamis ni, dia perlu gabungan niat. Kena ada disiplin, kena juga ada suasana hati yang cinta kepada ibadah. Ramai orang mampu bermula tuan-tuan, tapi sukar nak istiqamah. Sebab tu Islam sangat menekankan amalan sedikit tetapi berterusan. Ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang perkara itu. Saya nak kongsi jugalah bagaimana strategi kita kalau kita nak mulakan untuk hidupkan puasa Isnin dan Khamis ni. Kita kena tahulah kelebihan puasa sunat tu tuan-tuan. Bila hati kita tahu nilai sesuatu, hati kita akan lebih mudah mencintainya. Antara kelebihannya ialah kita puasa sunat itu, pertama, memberi faktor kesihatan yang baik bila kita kurangkan makan. Yang kedua, puasa itu didik kita sabar. Puasa membersihkan hati, melembutkan jiwa, mengawal nafsu dan juga mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit sebanyak, suasana pun membantu juga sebenarnya. Tidur awal sebelum itu. Sediakan sahur ringkas tapi bernutrisi. Jangan makan mampu-mampu. Kurangkan makanan berat waktu malam. Dan seperti biasa, kita kena niatlah dengan tulus dan juga ikhlas. Kadang-kadang orang gagal ni tuan-tuan, dia bukan pasal malas. Cuma kita tak ada well prepare. Kita tak bersedia. Jangan paksa diri, jangan terlalu keras. Mulakan dengan Isnin saja dulu misalnya, ataupun Khamis dulu. Bila dah biasa, tambah pelan-pelan. InsyaAllah, bila kita dah berjaya, kita akan konsisten dan Allah suka amalan yang konsisten ini. Maka cari rasa manis dalam tiap-tiap ibadah. Kalau puasa Isnin Khamis ni, cari rasa manis dia itu. Mungkin awal-awal rasa berat, tapi lama-lama hati akan mula rasa tenang, ringan, fokus, menjaga diri, lidah dan juga emosi. Kadang-kadang bukan perut yang kenyang membuat hati tenang tuan-tuan. Kan ada dendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Bukan kenyang saja, tapi hubungan dengan Allah tu sebenarnya punca ketenangan kita. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita tak mula sekarang, mungkin kita ketinggalan ataupun kita tinggal terus. Na'udzubillah min dhalik. Belajar sesuatu tuan-tuan, alhamdulillah, sentuhan duha menyapa jiwa, menyubur iman.
0: Sentuhan duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 tengah hari.
1: Bicara